0: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Pondok Hasan ini. Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
0: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Priyautama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
4: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan ya tadi di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India. Kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
3: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
5: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
3: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
2: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
7: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Rut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan Kereta Api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, di Rut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
6: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia, di jalur-jalur kereta kalau kita lihat kan bagus-bagus dia ya. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
8: Pak Tiro sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara ini kan sekarang kalau mau keliling Indonesia nih, moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah saya rasa nih, sebenarnya soal tamu negara kita bisa memperkenalkan wasra Nusantara, budaya kita, kuliner dan sebagainya melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti pak segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan, satu lagi yang dengan pihak swasta.
7: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
2: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shandi melaporkan selengkapnya.
9: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalantin. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
10: Masalah ini bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
9: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
10: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton, sudah tiba dari tadi malam sebenarnya, dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik, dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga khususnya Pontianak Timur. Ini kan di Parit Mayor Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Tidak perlu nyebrang ke
9: air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
11: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an. Yang di yang selat panjang itu 2.400-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
9: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarusani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
12: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
13: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan perjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
12: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
14: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
12: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Meraih kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmandani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
18: Luar biasa sekali, alhamdulillah, dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba Bangil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, dengan baik sekali, masya Allah. Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah ya enak. Semarang keren, ya.
19: Kuliner Jawa Tengah.
17: Sementara itu, kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
20: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, Musabaqah berakhir, para juara telah ditetapkan dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
17: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Taj Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
19: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
17: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari
4: demikian warta berita dari
3: ke arah Mandaan terpantau.

89,3 MHz Pro 1 RLX Mawai. Selamat pagi pendengar. Masya Allah, di pagi hari ini luar biasa keberkahan Allah turunkan dari mulai tadi malam sampai dengan subuh tadi. Hujan mengguyur kota Luxmaya, semoga membawa kesejukan, kemanfaatan, dan iya, kedamaian untuk kita semua. Di hari ini hari Minggu, hari libur bersama keluarga, ya semoga kita tetap mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah sudah berikan kepada kita, masih dipercaya untuk kita, ya. Jadi tidak, hidup ini bukan hanya terus untuk berjuang, ya, terus bagaimana kita sibuk untuk mengais rezeki, tapi lagi-lagi tetap harus dalam rasa kebersyukuran. Di kesempatan pagi hari ini pendengar, saya Dwi Mohata akan menemani Anda hingga formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa, di pagi hari ini memang sejuk-sejuk begini pasti membuat ya perut kita terasa agak sedikit keroncongan ya. Karena udara dingin memang paling memicu yang namanya rasa lapar pendengar. Cepat sekali membuat kita rasa lapar. Jadi semangati dan kita terus dukung UMKM yang hadir di Kota Luxmawe di seluruh titik ya. Mau di kawasan jalan-jalan protokol dan juga di jalan-jalan di kawasan Kota Luxmawe. Kemudian juga di Ahad Festival atau juga di kafe-kafe ya. Ini juga para pelaku UMKM bergeliat setelah kemarin juga ada PLN Fest ya di lapangan Herak. Oke, baik. Di pagi hari ini, selamat berolahraga yang saat ini sudah siap-siap dengan sepedanya atau dengan trainingnya atau juga dengan sepatu barunya. Dan jangan lupa ya, menikmati sarapan nanti santap pagi. Kira-kira pilihannya apa? Tetap bersama kami di Pro 1 RLX Mawai.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLOK Soe. Baik, pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa kita akan segera hadirkan informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Malik Usaleh.
1: Info cuaca.
0: Ya, baik, pendengar di ujung telepon kita akan segera tersambung dengan forecaster dari BMKG Malik Usaleh di kesempatan pagi hari ini yang coba kita hubungi, dan semoga saja bisa menghadirkan informasi perkiraan cuaca yang juga ingin diketahui oleh masyarakat memasuki akhir pekan di minggu pagi ini. Baik, kita sudah tersambung. Baik, Assalamualaikum Riki.
2: Waalaikumsalam enggak.
0: Selamat pagi, apa kabar? Selamat hari Minggu.
2: Iya, selamat pagi. Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah ya. Silakan Riki untuk update informasi cuaca pagi hingga sore nanti.
2: Ya, selamat pagi para pendengar setia dimanapun berada. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Malik Usaleh akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk semua wilayah pelayanan kami di 6 kabupaten kota di pagi hingga sore hari nanti. Untuk di hari ini, di pagi hari, hampir semua wilayah pelayanan kami didominasi oleh kondisi berawan atau mendung. Dan untuk beberapa wilayah di Aceh Timur dan juga Kota Langsa, saat ini kami akan potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang gitu. Untuk di sore hari kami perkirakan masih berpotensi terjadi hujan di beberapa wilayah pelayanan kami seperti di Kabupaten Manemia maupun perbatasan Aceh Utara dengan topografi pegunungan gitu.
0: Ya, baik. Dan adakah informasi tambahan dan juga himbauan ini, Riki, terkait dengan kondisi cuaca pagi hingga sore nanti?
2: Ya, untuk di perairan sendiri, kondisi gelombang di pagi hingga sore hari ini masih terbilang cukup baik, di mana untuk di perairan Lok Sumawe maupun Selat Melaka bagian utara, kondisi gelombang masih berkisar antara 0 hingga 1 meter, di mana kondisi ini cukup baik untuk para nelayan yang laut. Sedangkan himbauan dari kami untuk masyarakat diharapkan tetap waspada, terutama untuk di wilayah beberapa wilayah Aceh Timur dan Langsa yang saat ini sedang hujan, diharapkan berhati-hati terhadap adanya potensi petir maupun angin kencang. Dan juga untuk wilayah Lok Sumawe maupun Aceh Utara diharapkan tetap berhati-hati, mengingat memang di sore hari potensi hujan masih tetap ada di wilayah kita. Dan juga berhati-hati terhadap dampak yang ditimbulkan, baik jalan licin tergenang maupun bangunan yang rusak atau pohon tumbang akibat angin kencang begitu.
0: Baik, terima kasih Riki untuk update informasi cuacanya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga memperhatikan seperti apa kondisi cuaca. Dan sekali lagi terima kasih Riki. Salam buat teman-teman di sana yang terus akan melanjutkan aktivitas, dan salam sehat semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Baik, pendengar, itu dia bersama Riki Nadinsyah, forecaster dari BMKG Malik Usaleh yang sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca di pagi hingga sore nanti. Nantikan kembali pendengar, nanti di pukul 16 ya, kita akan update lagi apakah ada perubahan cuaca yang signifikan dan juga himbauan-himbauan. Tetaplah mendengarkan Pro 1 ya, terkait dengan informasi BMKG, dan juga Anda bisa melihat di Instagram dan juga di website kami terkait dengan kondisi cuaca dan juga informasi bersama BMKG Malik Usaleh. Dan tetaplah di kesempatan pagi hari ini, kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya.
1: Demikian info cuaca.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

informasi pukul 8 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang akan memacu kendaraan ke arah barat maupun timur ya. Kalau ke arah barat sendiri, jadi ada informasi di mana jembatan baru atau duplikasi Krung Tingkem Kota Blang, pendengar, Kabupaten Biren dibuka untuk lintas hari ini Minggu 20 September 2026. Jembatan ini menjadi bagian penting ya di jalur nasional Medan Banda Aceh. Kini sudah mencapai progres pembangunan sekitar 99% pendengar. Jadi pembukaan jembatan baru tersebut nanti pastinya menjadi penantian kita semua selaku masyarakat yang pastinya hampir setahun pendengar. Jalur nasional ini terganggu akibat kerusakan sejumlah infrastruktur menyusul banjir dan longsor pada akhir November 2025. Dan juga pekerjaan pembangunan jembatan kini tinggal menyelesaikan sejumlah pekerjaan akhir. Dan sebelum difungsikan, jembatan ini juga sudah dilakukan uji beban termasuk pengujian pada malam hari dan untuk memastikan keamanan dan keadaan struktur. Jadi pembukaan lalu lintas atau open traffic dijadwalkan hari ini pendengar, dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo direncanakan juga meresmikan pengoperasian jembatan tersebut. Dengan dibukanya jembatan baru, arus kendaraan di kawasan Krung Tingkem diharapkan kembali lancar selama pembangunan berlangsung. Kendaraan juga menggunakan jembatan Bailey dengan sistem buka tutup untuk mengatur dua lalu lintas dari dua arah ya. Dan juga ini setelah jembatan baru difungsikan, jembatan Bailey ini akan dibongkar secara bertahap pendengar. Jadi dengan demikian sistem buka tutup lalu lintas yang selama ini diterapkan pada jembatan darurat tersebut akan dihentikan. Setelah Bailey dibongkar, penanganan jembatan lama akan dilanjutkan. Kemudian jembatan lama mengalami kerusakan pada bagian timur akibat diterjang banjir di akhir 2025 ya. Dan sehari jembatan Krung Tingkem ini atau lebih dikenal dengan jembatan Kuta Blang ini merupakan salah satu dari 7 jembatan pendengar yang rusak akibat bencana akhir November tahun lalu dan ditetapkan sebagai infrastruktur prioritas pemulihan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dan jembatan ini menjadi pertama yang rampung. Sementara jembatan Tepin Mane ditargetkan menyusul sekitar 1 bulan lagi pendengar. Jadi ini kabar gembira untuk Anda semua ya, bahwasannya di hari ini jembatan Kuta Blang kembali dibuka.

Terima kasih mendengar di mana pun Anda berada dan masih bersama saya Dewi Mata yang akan terus menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, sekitar ada 81 orang pendengar peserta dalam TNI RAN 2026 yang digelar serentak di berbagai wilayah dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-81. Panglima Jenderal, maksud kami Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto menyebutkan antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan memulai, pendengar. Para peserta juga mengikuti perlombaan dengan semangat, baik karena hobi maupun untuk menjaga kebugaran. TNI RAN di Monas, pendengar, mempertandingkan kategori 5K dan 10K yang diikuti ribuan peserta. Dan Agus juga turut melepas peserta kedua kategori sebelum kemudian mengikuti jarak 5 km. Selain berlangsung di Monas, kegiatan olahraga juga digelar di melalui berbagai satuan TNI di daerah, pendengar. Jadi rangkaian tersebut disesuaikan ya dengan karakteristik dan fasilitas olahraga pada masing-masing wilayah. Cabang olahraga yang digelar antara lain yaitu lari, para layang, tenis lapangan, basket hingga off-road. Sehingga kegiatan seluruh kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Dan rangkaian lari serentak tersebut juga menghasilkan 4 rekor MURI, pendengar. Namun rincian masing-masing rekor belum dijelaskan lebih lanjut dalam keterangannya. Antusiasme masyarakat tidak hanya terlihat pada TNI RAN yang berlangsung sejak pagi, pengunjung juga ramai mendatangi pameran alutsista TNI di Monas bersama keluarga, pendengar ya. Dan juga di mana TNI Verdi Monas juga turut menghadirkan bakti sosial. Kemudian juga ada kesehatan gratis bagi masyarakat. Dan ini juga kegiatan akan berlangsung selama 2 hari sebagai bagian rangkaian HUT ke-81 TNI. Dan yang pastinya Agus berharap TNI terus meningkatkan profesionalisme menghadapi perkembangan lingkungan strategis, pendengar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan latihan juga menjadi perhatian dalam penguatan kemampuan TNI. Rangkaian hari ulang tahun TNI ke-81, pendengar, ini berlanjut hingga puncak peringatan pada 5 Oktober 2026. Parade dan deval dijadwalkan berlangsung di kawasan Monas dengan melibatkan berbagai unsur TNI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Way. Baik, pendengar di manapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kita akan segera untuk mendengarkan laporan terkini terkait dengan ribuan masyarakat desa Simpang 4, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, memberikan hak suaranya pada pemilihan gesyik berlangsung atau pilciksung. Dan segera akan dilaporkan oleh Maimun Akbar. Maimun, laporan Anda. Ya, Maimun, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar, saat ini saya berada di Desa Simpang 4, ya, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, di mana saat ini sedang berlangsung, ya, pemilihan kecil secara langsung atau pilciksung. Nah, di mana pendengar bisa kita saksikan, ya, dari pagi tadi pukul 8 hingga saat ini, masyarakat Simpang 4 berduyun-duyun menuju ke lokasi tempat berlangsungnya pemungutan suara, atau tepatnya di kawasan tempat olahraga SKB, ya. Nah, di sini masyarakat sudah nampak memberikan hak suaranya untuk memilih dua pasangan kecil yang akan memimpin nantinya dengan memberi hak suaranya. Nah, untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama PJ, ya, kecil Kampung Simpang 4, Kota Loksmawe. Ada Teku Fakri, ya. Kita coba akan menyapa beliau sejenak. Ya, Pak PJ, ini ada berapa pemilih untuk di Kampung Simpang 4 hari ini, Pak PJ?
2: Untuk Kampung Simpang 4 hari ini yang pemilih suaranya ada berjumlah 2045.
1: Nah, ini bagaimana Anda melihat antusias masyarakat yang hadir ke lokasi ini?
2: Ya, seperti kita lihat sama-sama, hari ini saya juga tidak mengira masyarakat sangat antusias dengan pemilihan pilciksung pada hari ini. Dari segi remaja, orang tua, dan yang lanjut usia, lansia, sangat-sangat antusias berdatang untuk memilih dengan hak memilih suara mereka kepada dua calon kecil Kampung Simpang 4.
1: Iya. Nah, mungkin masyarakat yang ingin daftar, yang ingin datang ke sini, ingin membelikan hak suaranya, mungkin apa? Hanya membawa KTP atau ada masyarakat, mungkin tadi ada informasi yang belum dapat undangan, ini bagaimana ya, prosedurnya?
2: Ya, kan beberapa hari yang lalu mungkin pihak KPPS dan P2K sudah membagikan undangan. Terkadang di lapangan ada kendala-kendala sedikit, apa itu masyarakat tidak ada di tempat atau bagaimana. Jadi undangan itu tetap, saya bilang undangan tetap dibawa pulang. Nanti ketika hari H, pada hari ini undangan yang tidak sempat dikasih dan masyarakat datang ke tempat, disitulah kita kasih undangannya kembali.
1: Ya. Nah, ini menurut informasi, ya, Wali Kota Loksmawe Saiti Abu Bakar kan dia berdomisili, ya, kantor dan lokasi rumah dinasnya berada di Kampung Simpang 4. Nah, ini bagaimana? Apakah beliau juga memiliki hak suara yang memilih di sini?
2: Ya, seperti yang kita ketahui, mungkin beliau memiliki hak suaranya, tetapi beliau masih berada di luar daerah, ada pekerjaan sedikit, Pak Wali ada urusan sedikit, mungkin hak suara beliau hari ini kita tunggu seperti sebagaimana yang Pak beliau bisa pilih.
1: Iya, baik. Yang terakhir, kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Simpang 4 agar pemilihan kecil ini bisa berjalan dengan lancar ini?
2: Ya. Untuk masyarakat Simpang 4 tetap menjaga kondusivitas pada saat pemilihan, tetap datang untuk memilih, dan pemilihan pada hari ini kita betul-betul kita menjaga kenetralitas hak suara dengan menggunakan KTP masyarakat Simpang 4 dengan jumlah suara itu harus sama. Jadi pendaftar yang mendatangkan perlu tanda tangan. Jadi kita nanti hitung dengan jumlah masyarakat yang datang dan jumlah suara yang ada harus sama.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Fakri atas waktunya PJ Kecik Simpang 4. Ya, semoga ini bisa berjalan dengan lancar nantinya ya sampai terpilih seorang Kecik untuk memimpin Simpang 4 ke depan. Baik, makasih. Ya, pendengar, mungkin kita bisa melihat ya saat ini ribuan masyarakat Kampung Simpang 4, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe masih terus ya memberikan hak suara mereka untuk bisa memilih seorang pemimpin desa selama lebih kurang 5 tahun ke depan nantinya. Dan kita lihat besok masyarakat yang mulai mengantri ya begitu tinggi. Mungkin demikian yang dapat saya laporkan untuk laporan terkini langsung dari SKB ya, Desa Simpang 4, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, terkait dengan krisis yang saat ini masih saja berlangsung. Selanjutnya kita kembali ke rekan Dewi yang ada di studio. Silakan rekan Dewi.
0: Ya, baik. Terima kasih rekan Maimun. Pendengar, demikian sudah kita ikuti bersama di mana laporan terkait dengan ribuan masyarakat Desa Simpang 4, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe memberikan hak suaranya pada pemilihan Gesik atau Pilcuksung di kesempatan hari ini. Nantikan kembali informasi-informasi laporan terkini hanya di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLOX. Baik pendengar, kita akan segera mendengarkan laporan terkini di mana Pesta Demokrasi Tingkat Desa atau Pemilihan Kecil Langsung Pilciksung di Kota Loksmawe saat ini tengah berlangsung ya. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dan tingkat partisipasi warga di lokasi pencoblosan, kita langsung bergabung dengan rekan M. Jafar yang sedang melaporkan langsung dari Desa Simpang 4, Kota Loksmawe. Ya, Jafar, silakan dengan laporan Anda.
1: Pendengar dan pemirsa RRiNet, pada hari ini di mana di Kota Loksmawe berlangsung pemilihan kecil langsung, ada 47 desa yang melakukan pilciksung pada hari Minggu ini. Bagaimana kegiatan pilciksung yang ada di Desa Simpang 4 untuk hari ini? Ya, kita langsung saja akan menanyakan langsung kepada Ketua Panitia Pilciksung, ada Bapak Asrul Maulana. Assalamualaikum Pak Asrul.
2: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana proses pilciksung yang berlangsung di tempat Bapak pada hari ini? Silakan.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di Simpang 4 yang melaksanakan pilciksum ini serentak di seluruh Kota Loksmawe di 47
1: desa.
2: Alhamdulillah mungkin di Simpang 4 kami sangat senang dan kepada warga terima kasih dengan antusiasnya pada warga datang, hampir datang semua. Dan tidak ada keributan, alhamdulillah Bapak di sini kita kan tenang-tenang ayem, moga-moga tidak ada keributan selanjutnya Bapak.
1: Ada berapa jumlah TPS di tempat pemilihan di Desa Simpang 4 ini?
2: Di Simpang 4 ada 2 TPS, di pesertanya 2045 warga yang di dalam DPT.
1: Ya. Ada harapan terkait pilciksung pada hari ini sehingga berjalan sukses, dan berapa jumlah calon pada pilciksung hari ini?
2: Saya berharap di pemilihan hari ini semoga sukses sampai selesai dan terpilihlah calon besi di Kampung Simpang 4 yang baru dengan calon 2 orang. Kita semoga-moga kita sukseskan di lapangan ini untuk Kampung Simpang 4.
1: Baik, terima kasih Pak Asrul, selamat bertugas. Pendengar dan pemirsa RRiNet, ini adalah kegiatan pilciksung yang ada di Desa Simpang 4, di mana memang antusiasme warga sejak pagi tadi sangat baik, dan kita bisa melihat langsung para warga yang ingin memberikan hak suaranya pada pagi hari ini berbaris dengan tertib dan rapi sebelum mereka didata dan kemudian dipersilakan masuk ke TPS yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan ada 2 calon pilciksung di Desa Simpang 4. Seperti harapan tadi, Bapak Asrul mengharapkan kegiatan pada hari ini dapat berjalan lancar dan dengan baik, tentunya dengan dukungan semua pihak agar pilciksung berlangsung sukses di 47 desa dalam wilayah Kota Loksmawe. Dari Desa Simpang 4, lokasi SKB, reporter Muhammad Jafar melaporkan dan kembali ke rekan penyiar di studio.
0: Ya, baik pendengar, sudah kita ikuti Pesta Demokrasi Tingkat Desa atau Pemilihan Kecil Langsung Pilciksung di Kota Loksmawe yang sedang berlangsung saat ini. Dan sudah dilaporkan oleh M. Jafar terkait dengan situasi terkini dan tingkat partisipasi warga di lokasi pencoblosan. Nantikan laporan-laporan terkini lainnya, mengingat hari ini adalah pilciksung serentak. Dan hanya di Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami.

89,3 MHz Pro 1 RLX Mahawe. Dan pastinya pendengar, hari ini Pil Ciksung serentak ya diadakan. Jangan lupa Anda terus pantau di Pro 1 RLX Mahawe dan juga di channel YouTube kami di RRI Official Lux Mahawe. Bakal akan terus hadir informasi-informasi terkait dengan Pil Ciksung di hari ini. Dan juga sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta pendengar dalam dinamika olahraga. Selain ini ada rekan Robi yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Dewi Mohata, undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan, disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara. Ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkwan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해냈고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ini pemuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Brunzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives, we are happy with the result, of
7: course, dan juga meraih kunci. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1, permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dia berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola, namun tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34, namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
11: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
9: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertua mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah atas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Laksmi. Siang hari ini bersama Robi ya. Setelah dinamika olahraga, kita akan melanjutkan program Bungong Jaro lagu-lagu Aceh. Untuk kamu pendengar Pro 1 RRI Laksmi, warga kota Laksmi, gimana? Sudah pulang dari pemilihan geci secara langsung atau masih berada di lokasi ini? Masih berada di tempat pemilihan geci secara langsung. Ya. Sambil menemani Anda beraktivitas di hari Minggu 20 September 2026 ini, jadi lagu-lagu Aceh yang akan berobedirkan. Nanti kita juga akan mendengarkan laporan secara langsung dari reporter RRI Laksmi terkait dengan pemilihan geci secara langsung untuk saat ini, pendengar. Dan kita juga sudah tersambung bersama reporter RRI Laksmawe, ini ada rekan Nasrullah di mana masyarakat Gampung Tempuk Tengah Kecamatan Banda Sakti antusias mengikuti pencoblosan pemilihan geci secara langsung yang berlangsung di Masjid Al-Mukhlisin Gampung setempat. Oke, assalamualaikum Nasrullah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana nih kondisi saat ini, situasi di Masjid Al-Mukhlisin Tempuk Tengah? Bisa Anda gambarkan gimana antusiasnya masyarakat Tempuk Tengah untuk mengikuti pemilihan geci secara langsung nih? Silakan, Nasrullah.
1: Ya, baik rekan Robi dan pendengar di studio di Satu Lepawe, dapat saya laporkan bahwa saya ini sedang berada di Masjid Al-Mukhlisin Gampung Tukukoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Laksmawe. Di lokasi ini sedang berlangsung pemilihan geci secara langsung untuk tahun 2026. Dari amatan kita di lapangan, antusias masyarakat sangat tinggi untuk bisa mencoblos pada pemilu Pilciksum tahun ini, di mana beberapa TPS itu sangat padat, dan antrian juga sangat panjang hingga jam sekarang ini. Untuk mengetahui seperti apa antusiasnya masyarakat, kita akan berbincang dengan PJ Kecik Gampung Tukukoh Tengah, ada Bapak M. Nasir. Assalamualaikum Pak Nasir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bisa diceritakan Pak seperti apa antusias?
2: Antusias masyarakat Gampung Tukukoh Tengah pemilihan geci tahun 2019 sangat besar. Karena banyak banyaknya Pak Lon dan Imam Menang, jadi insesnya pun ramai dan juga masyarakat pun berduyun-duyun ke masjid dalam rangka untuk melihat pilihan yang membutuhkan pilihannya masing-masing. Kehadiran masyarakat ke masjid tidak ada untuk kepasaan masing-masing bergerak sendiri untuk memilih kunci ke depan tahun
1: 2020. Ini berapa orang pemilih?
2: Kalau DPT jumlahnya 6.075 orang. Nah, mungkin kalau diberikan 41, mungkin sekitar 3.040 orang untuk kehadiran baru sah kita di
1: tahun ini. TPS-nya berapa?
2: TPS 4. Nah, kondisi ya warga yang datang pun banyak. Mungkin satu TPS.
1: Harapannya sama, ini antusiasnya sangat tinggi di masyarakat.
2: Antusias masyarakat ini karena ingin geci yang terpilih ini betul-betul pilihan rakyat atau pilihan masyarakat warga Gampung Tukukoh yang betul-betul ingin memajukan Gampung Tukukoh. Itu peran ini mungkin apabila geci yang terpilih ini warga Gampung Tukukoh itu memiliki geci pilihannya masing-masing.
1: Baik, Pak Nasir, terima kasih. Demikian bincang saya dengan Bapak PJ Geci Gampung Tukukoh. Di mana hari ini di Masjid Al-Mukhlisin diselenggarakannya Pilciksum atau pemilihan geci secara langsung secara serentak di Laksmawe. Demikian laporan terkini dari Masjid Al-Mukhlisin Tempuk Tengah, balik ke penyiar bersama Robi.
0: Baik, terima kasih rekan Nasrullah untuk laporan langsung pada hari ini.
3: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Laksmawe. RRI Pro 1.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, demikian laporan reporter Nasrullah untuk Pilciksung pemilihan geci secara langsung yang ada di Masjid Al-Mukhlisin Tempuk Tengah. Ya, bagaimana di tempat Anda saat ini di Cunda? Bagaimana? Ya, yang ada di Belang Poro, Muara 1, Belang Mangat, Tia Banda Sakti, rame sekali pada hari ini. Yang pasti harapan dari masyarakat memang akan terpilih para geci yang bisa memajukan ya gampungnya. Bagaimana ke depannya insya Allah dengan dukungan dari masyarakat dan doa dari masyarakat juga. Line telepon ya, Cik Mir nanti baru buka ya. Kita dengarkan dulu yang satu ini di Pro 1 RRI Leksemawe.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Kepegah Bang Lono Puta Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bunga.

0: Satu RRI Leksemau ya, rindu ya, rindu kesonya. Pendengar prosa rindu keso dari Rais Farmiadi dan Citrani. Posibla lewat memplosa wat Indonesia Barat. Pendengar mantang lam program Bungong Jaro ya. Yang telepon 0811 lagi biasa aja. Aja telepon. Dan yang kepun ya, Nyoba Robi akan menanyakan ini bagaimana keadaan jembatan pada hari ini. Assalamualaikum, Wahyuni. Udah lewat jembatan?
1: Nggak tahu nih, di gerobak sana, nggak tahu.
0: Oh, mana tahu ya, udah pergi, coba-coba. Karena katanya hari ini udah oke. Ada juga yang WA nih katanya udah oke, katanya gitu.
1: Ya, oh, Wahyu. Udah.
0: Wahyuni puha bawa
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Menyokali. Kabaget. Oke lah. Kiban cuaca bebe komplain. Baru suum. Nyokaujun.
1: Ini hana ujun.
0: Lagi lagu Armawati redok cok uro ah.
1: Yang betul.
0: Yang ke Wahyuni pula lagunya berputar.
1: Pula lagu. Bang pergi ya. Dek Mutia.
0: Kiban.
1: Karena Dek Mutia yang bergerak.
0: Yang
1: Mutia yang lewat tu.
0: Yang betul punya. Baru putah.
1: Putah tu. Yang Mutia.
0: Dek Mutia. Okey lah. Salam.
1: Salam pun kembang rebi. Selamat seorang. Dan Bang Denny di Medan. Ibarnya kali pagi bu. Akhirnya akhirnya kan hangi bahasa tiada. Anak cara.
0: Okey.
1: Bang Denny kan itu dengar kan.
0: Lehnyan.

0: Ngăn Mbak Rere.
1: Aha.
0: Mandum-mandum lagi.
1: Andum-andum lah pokok ji ha.
0: Aha,
1: baiklah Wahyuni, terima kasih lah ha kata mengurunya be.
0: Sama-sama.
1: Oke, waalaikumsalam warga Gandapura ya, ada Wahyuni. Oke, yang selanjutnya nih ada Cik Mir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Cik Mir. Patnya Cik Mir.
2: Kan Cik Mir ya.
1: Jo.
2: Ferry tetangga Cik Mir.
1: Oh, Ferry. Oke lah. Ferry pula lagunya boleh putar.
2: Lagu Rukun Leblah, Abang.
1: Rukun Leblah. Oke. Okay. Yeah. Salam ke so.
2: Salam ke yang tali tambang saya, Abang. Kerana kekayunan lah.
1: Yang cagai
2: bang.
1: Yang cagai.
2: Ya.
1: Okey. Baiklah. Terima kasih, Bu Harry.
2: Ya. Gak, bang.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey. Ada Ferry yang selanjutnya nih. Yang sudah lama gak ada kabarnya. Assalamualaikum, Mbak Nurib.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banu Rip, kiban napil ciksu ngronyo.
3: Ha?
1: Napilih geci.
3: Oh, ilo nga napilih, ilo imang ngedong dah dipilih geci.
1: Oh, kak, Nang kena kala, ha? Okey lah. Banu Rip, lagunya berputar?
3: Lagu dari Firsa Agam.
1: Firsa Agam, ya itu ji.
3: Kenangan masa remaja.
1: Aduh. Okey lah, salam ke so.
3: Salam ke Kak Wahyu di Gurugo, Adi di Gurugo, Herman di Aceh Selatan, di Ina di Matang, Rizka di Lubu, Om Saminu, Om Budi, Om Samir, Bang Amir, Ferry, Bundamnya, Tante Mona, Pak Fatma di Aceh Selatan, Adi di Gurugo, kami mandu-mandu nyuyangnya di laut, di gunung, di timur, di barat.
1: Oh, kau je mandum lah, ha? Okey lah, nyamantang, Pak Nurim. Oh, okey lah, Pak Nurim, sehat-sehat, beh. Terima kasih, Ronyo, kata Among, beh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
1: Oke, yang selanjutnya setelah Bang Nurib ini ada warga Matang nih. Oke, setelah Bang Nurib silakan lagi mau yang mau masuk untuk program Bungong Jaro kita pada hari ini di jam 11. Ya ada Oma. Assalamualaikum Oma.
4: Waalaikumsalam.
1: Nah, Robi ya, Ma. Oma sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, baik. Oma mau lagu apa hari ini? Oma mau lagu apa?
4: Lagu.
1: Oma, radionya dikecilin aja dulu, Oma, mungkin.
4: Masa dengar di HP ya?
1: Iya, dengar di HP aja. Itu radionya dikecilin aja, Oma. Iya, gimana, Oma?
4: Nggak dengar, di HP nggak dengar.
1: Dengar.
4: HP-nya kayak mati gitu.
1: Oke, ya. Lagu apa nih? Salam-salam aja terus, Oma. Tentu siapa?
4: Nggak dengar.
1: Oke, baik. Coba Oma telepon lagi ya. Nanti kita coba lagi ya.
4: Taubat,
1: oke. Dari siapa?
4: Ya.
1: Baik. Oma? Ya, yang nih yang selanjutnya aja kita. Halo, assalamualaikum, Dek Ina.
5: Waalaikumsalam.
1: Mau lagu apa?
5: Dari Rama lah ya.
1: Siapa?
5: Kamal.
1: Pomoy?
5: Kamal, Kamal Abis.
1: Oh, Kamal. Judulnya apa?
5: Cinta Sejati.
1: Cinta Sejati. Oke. Salam-salam untuk siapa nih?
5: Salam, Tiba Robi. Kak Yuna. Kak Nanda. Kak Wahyuni. Kak Bang Nurit.
1: Bang Denny,
5: buat dua Bang Denny.
1: Selanjutnya. Okay, kemandu-mandu lah ya, sudah spesial.
5: Spesial golomna.
1: Golomna. Okay, Ladina, terima kasih Dina ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dengarkan dulu lagu ya. Nanti berputar lagi, berbuka teleponnya di Pro 1 RRI Laksamawi.
6: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawi, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.
7: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jene Iza di Banten Kepegah Bang Lun putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk Sabodoronya.
0: Tentunya hanya di Bung

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobos. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Lux Mawi, selamat siang untuk Anda semuanya dan selesai sudah program Bungong Jaro di jam 1 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita akan mengikuti berita bahasa Aceh, berita-berita liputan dari tim redaksi RRI Lux Mawi. Dari sini kami ucapkan selamat mengikuti.

Dari Loksmawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Kepesampo, Haba Uronyo. Haba yang kebetulan Iba Uronyo di Antaraji, Pupluk Tujuh Gampung di Loksmawe, Gepeget Pemilihan Geci. Puskesmas Pusung Baru, Gepeget Tes Gula Darah ke Masyarakat. Haba selengkap ji, Kepesampo Lelun Tuan Robi. Pemilihan Geci Serentak atau Peciksung 2026 di Kota Loksmawe, Gepeget Uronyo di Pupluk Tujuh Gampung di Kota Loksmawe. Sebanyak 146 dro calon geci gampung kalih proses seleksi yang kadepeget termasuk tes baca Al-Quran, calon-calonnya lehnya akan berlomba untuk merumpok kepercayaan masyarakat di gampung masing-masing. Salah sidro tokoh masyarakat di Kota Loksmawe Bukhari Gepega bahwa geci gampung yang terpilih akan menghadapi tugas dan tanggung jawab yang signifikan dalam getata kelola dan pembangunan gampung. Dan menurut Gopnyan, masyarakat perle sidro pemimpin gampung yang amanah dan na kemampuan untuk kekembangkan potensi yang na di daerah masing-masing. Puskesmas Pusung Baru atau Pustu ka Gepeget tes gula darah ke masyarakat, kegiatannya na ke bagian dari deteksi awal dan pemantau faktor risiko penyakit hana menular khusus di diabetes mellitus. Kepala Puskesmas Mengudung Dr. Amrullah Gepegah bahwa tes gula darahnya penting sebagai langkah pun la menilai status kesehatan masyarakat. Gopnyan Gepegah bahwa deteksi awal na ke bagian yang terpenting la mencegah ngan kontrol penyakit hana menular, memungkinkan masyarakat untuk keterimong tindak lanjut yang bagah menyo hasil tes perle perhatian.

Pengamat lingkungan TM Zulfikar geberi semangat ke masyarakat untuk gepesadar keberlanjutan lingkungan lewat gerakan reboisasi. Gopnyan gepegah bahwa pelindung lingkungan jed gemulai dengan langkah-langkah sederhana lagi gepula dan gerawat bak kaya di daerah penduduk dan daerah yang perlu reboisasi. TM Zulfikar pi geberi contoh bak gepula bak kaya bakau atau bangka di daerah Bineh Laut bakau na peran penting lam ge puten ekosistem Bineh Laut gejegah berasi ngan ge pesedia habitat ke membago jenis biota. Karenanya masyarakat garapkan bek manteng gepula bak kaya tapi cid gerawat bak kaya yang ka gepula yang supaya jet timoh dan kepastikan pelestarian alam sapi. Syedara Anodilaya Bauronyo, produksi tim RRI Lok Semawe.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Laksamawi. Ya, sudah jam 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan selesai sudah untuk pemilihan geci hari ini. Iya, mungkin yang mendapatkan DPT ataupun yang mendapatkan undangan ini katanya jam 1 sudah siap ya. Tapi yang mendapatkan undangan hanya membawa KTP, nanti di jam 2 bisa hadir kembali ke TPS-TPS. Mendengar karena antusias masyarakat luar biasa seperti di Tempo Tengah gitu ya. Di Menasah Masjid juga luar biasa sekali masyarakat ingin memberikan suaranya untuk memilih pemimpin yang amanah nantinya bisa membangun gampungnya lebih baik seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti terpilih geci-geci yang bisa membanggakan masyarakatnya dan bisa membuat masyarakatnya lebih maju seperti itu. Pendengar, ya sekali lagi terima kasih untuk Anda di jam 1.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Ya, selamat siang untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Laksamawi dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saya Yunari.
1: Saya Nanda.
2: Saya Robi.
3: Dan saya Dewi Mohatang.
0: Yunari.
1: Saya Nanda.
2: Saya Robi.
3: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Gam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Loksemawe di Gerangan Cinta. Oh. Iya, sudah jam 1 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk kamu yang saat ini juga hari Minggu ya, biasalah jalan-jalan gitu ya. Ada yang menuju ke tengah dataran tinggi. Iya, kalau BMKG prediksi cuaca di wilayah tengah Aceh akan berpotensi hujan lokal katanya, jadi hati-hati. Udah jam 2 ini. Atau mau balik lagi yang sudah ada di jalan, mau balik ke Loksemawe ataupun Aceh Utara ya. Udah dari Takengon, dari Benar Meriah, hati-hati di jalan karena hujan lokalnya terjadi di tengah gitu ya. Dan pendengar, kita wajib bangga masyarakat Aceh juga saat ini di mana kafilah MTQ Nasional 31 di Semarang, kafilah Aceh ini berhasil meraih peringkat keempat tingkat nasional. Ya, luar biasa sekali. Dan Wakil Gubernur Aceh tadi malam bertemu kafilah MTQ Nasional di Semarang. Ya, tadi malam penutupnya dan diumumkan kalau Aceh berada di posisi keempat, luar biasa sekali. Ya, kita wajib bangga dan mengucapkan selamat untuk kafilah-kafilah Aceh yang telah bertarung ya. Semoga nanti kedepannya akan menjadi lebih baik seperti itu. Kalimantan Timur yang menjadi juara umum. Aceh di peringkat keempat bersama dengan Jawa Timur ya, mendapatkan nilai yang sama. Selamat siang juga untuk Anda yang sudah melintas jembatan baru, jembatan Kuta Blang. Gimana? Sudah aman? Sudah tidak ada macet-macet lagi? Sudah lurus terus jalannya? Ya, Rabi juga pengen ya. Yang belum pengen ya, kita melihat jembatan yang baru ini, semoga memperlancar mobilitas dari masyarakat yang ada di Biren, Aceh Utara, Loksemawe juga ya, untuk melintas ke Banda Aceh. Selamat siang untuk Anda semuanya. Sudah jam 2 waktu Indonesia Barat saat ini. Dengar tetap bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
1: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
2: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
3: Saudara, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
4: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kau masih yang terindah. Ya bukan hanya Malah Agatha, tapi Borobi juga mengatakan kau memang yang terindah untuk saat ini. Terima kasih untuk para pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe ya. Selamat istirahat, untuk yang beristirahat seperti itu. Kalau lagi beres-beres rumah, harus bersih rumahnya sih, karena sore hari ini punya rencana ke laut, ke pantai. Walau semua di Jumblang, Krungguku ada pantai Bangka ya. Iya, ada juga di Senedun, di Punteut rame. Kalau daerah pesisir ini luar biasa sekali ya, pantai-pantainya indah sekali sambil menikmati rujak kecil piringnya, tapi isinya pas banget gitu ya, jadi pengen rujak. Dan selamat istirahat aja untuk anda yang mau tidur siang, nih boci. Gak pernah boci, setiap hari kerja di hari Minggu dimanfaatkan untuk bobo siang gitu ya, sambil mendengarkan lagu dangdut. Sudah merasa terhibur, mudah-mudahan.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke.

0: Salah.
1: Jadi enggak mood. Aku mau
2: enggak.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Jam 3 waktu Indonesia Barat di hari Minggu ini di 20 September 2026. Alhamdulillah saat ini cuacanya juga baik ya. Biasanya kalau hari Minggu itu pengennya refreshing gitu di tempat-tempat wisata. Di kafe mungkin, di warkop, kalau di Lux Mawe, Aceh Utara ya, Aceh dengan julukan 1000 kedai kopinya. Pasti ramai, banyak warkop tapi tetap juga ramai. Enggak apa-apa, itu mungkin salah satu me time kamu ya untuk nyantai, harus kena kopi hari ini. Ataupun melihat indahnya suasana pantai, air laut, deburan ombak. Aduh, puitis banget untuk siang hari ini, bolehlah diwujudkan ya. Pengen memang refresh untuk hari Minggu, karena besok kita juga sudah memulai aktivitas lagi dengan tugas-tugas baru lagi yang memang harus diselesaikan ya. Sekali lagi jam 3 waktu Indonesia Barat, saat ini pendengar masih banyak hiburan dan informasi yang juga masih akan kami hadirkan untuk Anda di hari Minggu ini. Sholat Asar jam 3 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sekali lagi inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Meligo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

selamat sore pendengar Pro 1 RRI untuk Semawi, dan sesaat lagi Kumandang Azan untuk sholat asar untuk Semawi dan sekitarnya. Kami seluruh kasawan langsung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Iya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Laksamawi. Ya, sudah jam 4 waktu Indonesia Barat dan cuaca sudah mulai memendung. Untuk sore hari ini kalau di Lebu, katanya sudah diguyur hujan ya, daerah Lebu, Gandapura, gimana Kawayuni, kalau Karista sudah diguyur hujan. Kalau Loksmawe ini masih mendung ya, nggak terlalu mendung juga sore hari ini. Dan bagaimana dengan di Benar Meriah, Biren bagian selatan, Aceh Utara bagian selatan gitu ya. Kalau di Aceh Tengah menurut BMKG saat ini juga diguyur hujan lokal. Katanya untuk hari ini. Mendengar sekali lagi terima kasih di jam 4 waktu Indonesia Barat. Saat ini menikmati suasana sore minggunya bersama keluarga, teman-teman, dan juga orang-orang terkasih Anda lainnya. Di Pro 1 masih kami hadirkan hiburan untuk bisa menemani Anda di sore hari ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami suguhkan pendengar untuk hari ini. Tetap di 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Cuaca.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Loxmoy, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini untuk Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh di 19 sampai dengan 21 September 2026. Jadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pada 19 September. Kondisi tersebut juga diperkirakan terjadi di Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Gayolues, Langsa, Loxmawe, Pidi, dan juga Subu Salam. Dan kan di 20 September, potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang diperkirakan terjadi di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan juga Gayolues. Sedangkan untuk tanggal 21 September, wilayah yang berpotensi terdampak hujan meliputi Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Biren, Gayolues, Langsa, Pidi, dan juga Pidi Jaya. Jadi BMKG menghimbau masyarakat untuk mewaspadai ya hujan berintensitas sedang hingga lebat, angin kencang, serta potensi dampaknya terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Ya, masyarakat juga diminta menghindari daerah sumber air seperti danau, sungai, dan waduk saat hujan deras. Ya, ini diharapkan juga untuk tetap waspada. Mendengar di sore hari ini, sekali lagi terima kasih untuk Anda telah kita dengarkan info cuaca.
0: Demikian info cuaca.
1: Hiburan serta informasi lain akan kami hadirkan di Pro 1 RRI Loxmawe.

0: Iya, mana nih pecinta bumerang, fans bumerang ya. Luar biasa sekali, asik sekali di 2009 Bumerang mengeluarkan single dengan judul Sumur Hidup. Saat ini di jam 16, jam 4, 8 menit kita sudah kembali mendengarkan. Iya, bagi pecinta bumerang yang pasti pendengar, tadi kita sudah mendengarkan informasi cuaca untuk Aceh pada umumnya ya. Dan bagaimana dengan cuaca Loksemawe dan sekitarnya untuk sore sampai malam nanti. Hari ini kita akan mengetahui info cuaca dari prakirawan BMKG Maliku Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Mendengar perakiran BMKG Maliku Saleh Aceh Utara. Assalamualaikum Riki. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, assalamualaikum. Halo, Riki bisa mendengarkan? Iya, mungkin ada sedikit gangguan.
2: Halo, ya, udah kedengaran.
0: Oh, kedengaran baik. Riki, bagaimana info cuaca untuk hari ini, Loksemawe dan sekitarnya?
2: Iya, selamat sore para pendengar setia dimanapun berada. Pada sore hari ini, kami dari BMKG Maliku Saleh akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah pelayanan kami 6 kabupaten kota termasuk kota Loksemawe dan sekitarnya di sore hingga malam hari nanti. Untuk di hari ini, kondisi di sore hari ini di beberapa wilayah pelayanan kami mulai mendung ya Bang, berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat seperti di wilayah Bigen itu. Disertai dengan potensi angin kencang dan juga petik, sedangkan untuk di wilayah-wilayah lainnya baik di kota Loksemawe maupun wilayah-wilayah lain didominasi oleh kondisi berawan saat ini begitu.
0: Yang lain berawan hanya di Biren hujan untuk saat ini. Ya. Oke, baik, kalau di perairan sendiri bagaimana Riki hari ini?
2: Ya, untuk di perairan sendiri di hari ini kondisi gelombang masih cukup baik Bang, di mana untuk di wilayah pesisir maupun lepas pantai kondisi gelombang masih bervariasi antara 0 hingga 1 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 20 km per jam gitu.
0: Oke, kalau suhu udara di malam hari ini berapa Riki?
2: Suhu udara rata-rata di malam hari dari beberapa pengamatan kami yang terakhir ini, suhu udara masih berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius di malam hari begitu.
0: Baik. Untuk masyarakat nih apa yang harus dikhawatirkan terkait cuaca dengan malam hari ini, himbauan dari BMKG?
2: Masyarakat terutama memang di wilayah-wilayah yang berpotensi hujan seperti di Biren maupun perbatasan Biren dengan Aceh Utara diharapkan berhati-hati terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang yang mungkin dapat mengganggu aktivitas maupun mengakibatkan korban jiwa maupun materi. Lalu berhati-hati terhadap dampaknya seperti jalanan licin, tergenang, maupun bangunan yang roboh atau pohon-pohon yang tumbang akibat angin kencang gitu Bang.
0: Baik Riki, itu aja. Terima kasih untuk informasi cuacanya di hari Minggu ini ya. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Demikian info cuaca.
0: Iya, Riki Verkeser, atau perakirawan BMKG Maliku Saleh Aceh Utara. Pendengar selamat sore. Untuk Anda semuanya, kita dengarkan hiburan yang berikut ini di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Ada mana, mana, mana, mana Den, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukan yang gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa di penjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak. Mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pa. Punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
0: Pa, bangun, Pa. Bangun.

Selamat sore, pendengar Pro 1 RRI Leksomawe. Iya, ada yang masih bersama kami sore hari ini. Ya, walaupun cuaca agak memendung, berawan gitu ya, tapi mungkin tidak mengurangi niat Anda menikmati sore minggu ini. Mudah-mudahan dengan waktu 30 menit, 1 jam keliling kota gitu ya, baik Leksomawe, di gedung, di Panten Labu, langkahan gitu, rangkaya aman, ya mudah-mudahan bisa membuat Anda lebih fresh sore hari ini, dan bersama anggota keluarga bisa berkumpul sambil menikmati kudapan-kudapan sore ataupun teh serta kopi, juga bisa membuat Anda lebih semangat sore hari ini. Mendengarnya sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh, Korwil 17 Banda Aceh untuk mengikuti kabar Aceh sore hari ini. Pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Terima kasih banyak karena masih bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan sore hari ini masih bersama saya Dimas. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, tentu kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 pada edisi hari ini Minggu 20 September 2026.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Fani bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita penjaringan menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, bukan hanya sekedar festival, Banda Aceh Colossal Coffee Experience merupakan perayaan identitas warga Banda Aceh. 71 pasangan ikuti isbat nikah terpadu di Betung Atu. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lux Mawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimparaya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Banda Aceh Colossal Coffee Experience yang berakhir pada 20 September 2026 bukan hanya sekedar festival, tetapi perayaan atas identitas warga Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menegaskan bahwa pelaksanaan Banda Aceh Colossal Coffee Experience pada 18 hingga 20 September 2026 di lapangan Blang Padang bukan hanya sekedar festival, tetapi perayaan atas identitas warga Banda Aceh yang dekat dengan kopi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya minum kopi sudah menjadi budaya, ruang bertemu, berdiskusi hingga penggerak ekonomi. Julukan Banda Aceh sebagai kota 1000 warung kopi bukan sekedar slogan, melainkan cerminan kehidupan sosial masyarakat, tempat di mana lahirnya gagasan dan peluang usaha.
2: Acara Banda Aceh Colossal Kopi Experience. Ya, mudah-mudahan seluruh masyarakat Banda Aceh bisa menikmati kopi sambil menikmati kuliner lainnya.
1: Adapun kegiatan ini menjadi panggung perjumpaan tradisi dan inovasi. Kopi saring khas Aceh akan bersanding dengan teknologi modern, kreasi industri kreatif, seni pertunjukan fashion lokal, hingga kuliner khas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Suasana semarak mewarnai rangkaian Hari Keluarga dan Milad ke-65 Universitas Syekh Kuala. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan tersebut adalah Festival Masak Kuah Belangong yang melibatkan Civitas Akademika USK. Berikut laporan reporter Ari Binsar.
3: Suasana semarak mewarnai rangkaian Hari Keluarga dan Milad ke-65 Universitas Syekh Kuala Aceh pada hari Minggu 20 September 2026. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan tersebut adalah Festival Masak Kuah Belangong yang melibatkan Civitas Akademika USK. Festival Masak Kuah Belangong yang berlangsung mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Kompleks AAC Dayan Dawud Universitas Syekh Kuala. Kegiatan ini menjadi ruang bagi keluarga besar USK untuk berkumpul dan mempererat silaturahmi dalam suasana kekeluargaan. Dalam festival tersebut, para Civitas Akademika USK bersama-sama mengolah kuah belangong, salah satu kuliner khas Aceh yang dikenal kaya akan rempah. Proses memasak yang dilakukan secara bersama-sama juga mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Aceh. Kuah belangong tidak hanya dikenal sebagai makanan tradisional, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya. Pengolahannya menggunakan belangong atau kuali berukuran besar yang biasanya dikerjakan secara bersama-sama sehingga proses memasak menjadi bagian dari interaksi dan kebersamaan masyarakat. Melalui festival ini, USK turut memperkenalkan dan menjaga keberadaan kuliner tradisional Aceh di lingkungan akademik. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menanamkan nilai budaya dan kebersamaan kepada generasi muda, khususnya Civitas Akademika USK. Festival Masak Kuah Belangong diharapkan tidak hanya memeriahkan rangkaian Milad ke-65 dan Hari Keluarga USK, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melestarikan tradisi kuliner Aceh. Semangat kebersamaan yang ditampilkan dalam kegiatan ini menjadi cerminan pentingnya menjaga budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
0: Komunitas Happy Roll sukses menggelar aksi senam massal spektakuler di Cafe Bambu Ungu, Batoh, Banda Aceh. Acara yang didominasi warna ungu ini dibanjiri peserta hingga mencapai 3 kali lipat dari target awal yang direncanakan. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
4: Suasana ceria dan penuh energi positif menyelimuti kawasan Batoh, Banda Aceh pada Sabtu pagi 19 September 2026. Komunitas Happy Roll sukses menggelar senam massal dengan dress code serba ungu yang dihadiri oleh ratusan peserta hingga membludak dari target awal sekitar 250 orang. Ketua pelaksana sekaligus pimpinan komunitas Happy Roll, Pirasiba Ektaren, mengaku bangga dengan konsistensi komunitasnya dalam memasyarakatkan olahraga lewat cara yang unik, termasuk menjelajahi lokasi bersejarah dan cagar budaya di Aceh.
5: Senam ini kita lakukan adalah dari komunitas senam Happy Roll. Mereka memang selalu aktif, itu adanya di setiap hari Jumat di lapangan panahan Stadion Harapan Bangsa setiap Jumat. Namun mereka juga mengembangkan sayapnya untuk ada di beberapa tempat. Kenapa ini dibuat? Keinginan kita hanya satu sih, ingin membuat masyarakat itu sehat dan bugar. Satu lagi adalah untuk mempererat silaturahim. Kenapa ini kita gagas berpindah-pindah tempatnya? Agar anggota senam itu tidak jenuh dengan satu tempat saja. Kalau memang selama ini kita berlokasinya di lapangan Belang Padang, beberapa kali kita memang berpindah-pindah. Kita pernah juga melakukan senam massal ini untuk masyarakat umum di tempatnya cagar budaya. Ada di Bank Indonesia, ada di Gunungan, per kilometer 0 Indonesia, dan beberapa tempat lain. Insya Allah, saya mempunyai satu keinginan adalah masyarakat Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya, sehat.
4: Manfaat nyata dari konsistensi berolahraga ini pun dirasakan langsung oleh Maya dan Lina, dua anggota loyal yang sudah 5 tahun aktif bersama Happy Roll. Mereka mengaku tidak hanya mendapatkan kebugaran fisik, tetapi juga mempererat silaturahmi dan menambah saudara.
6: Ayo. Lebih kurang udah hampir 5 tahun lah.
7: 5 tahun. Apa motivasinya mau ikut acara senam?
6: Sehat, sehat, terus.
8: Ya, siapa lagi yang foto? Yuk. Sama Kak Ir.
7: Kak Ir, siapa lagi? Itu setiap hari, setiap minggu berapa kali?
6: Kalau saya Jumat sore.
8: Yuk, siapa lagi? Mariam, mana Mariam? Habida, mana Habida?
6: Paling penting.
8: Yuk, gaya lain.
6: 40 ke atas. Lebih harus rutin olahraga.
8: Ya. Masih di Bambu Ungu Resto Batok.
7: Tapi emang terasa ya?
6: Terasa. Badan happy.
4: Aku lagi bolong-bolong. Pimpinan Happy Roll, Pirasiba Ektaren, berharap aksi ini dapat terus memotivasi warga Aceh untuk mengadopsi gaya hidup sehat tanpa memandang usia. Dari Banda Aceh, Mahfud Taher melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pemilihan kecik langsung atau pilcik sung serentak tahun 2026 di Kota Lhokseumawe akan digelar pada 20 September 2026. Pelaksanaan pilcik sung berlangsung di 47 gampung dari total 68 gampung yang ada di Kota Lhokseumawe. Informasi selengkapnya disampaikan Maimun Akbar.
9: Pemilihan kecik langsung pilcik sung serentak tahun 2026 di Kota Lhokseumawe digelar pada hari ini. Pelaksanaan pilcik sung berlangsung di 47 gampung dari total 68 gampung yang ada di Kota Lhokseumawe. Sebanyak 146 bakal calon kecik telah melewati tahapan seleksi yang telah ditentukan, termasuk uji baca Al-Quran. Para calon tersebut selanjutnya akan berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat di masing-masing kampung. Seorang tokoh masyarakat Kota Loksmawe, Bukhari, mengatakan Geci yang terpilih nantinya akan menghadapi tugas dan tanggung jawab yang cukup berat dalam mengelola pemerintahan serta pembangunan di kampung. Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar karena kemampuan keuangan kampung saat ini cenderung terbatas. Kondisi itu menuntut Geci terpilih untuk mampu mengelola anggaran secara efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya untuk mempertimbangkan rekam jejak, kemampuan, serta integritas para calon Geci.
10: Kita berharap masyarakat memilih Geci-Geci yang memang punya kompetensi, Geci-Geci yang amanah dan jujur, kemudian loyal terhadap masyarakatnya. Jadi kalau memilih Geci hanya karena mungkin ada yang membayar, saya kira itu akan sulit nanti melakukan pembangunan desa, akan sulit memajukan masyarakat desa.
9: Ia menambahkan masyarakat membutuhkan pemimpin kampung yang amanah dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Pilcisung serentak tersebut diharapkan tidak hanya menjadi momentum pergantian kepemimpinan di tingkat kampung, tetapi juga dapat melahirkan Geci yang mampu menjalankan pemerintahan secara baik serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Loksmawe, lintas 17 menuju Melabu. Sebanyak 71 pasangan suami istri di Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya mengikuti kegiatan isbat nikah terpadu. Kegiatan yang berlangsung di kantor camat setempat tersebut bertujuan membantu pasangan memperoleh kepastian dan legalitas administrasi pernikahan. Informasi selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
11: Banyak 71 pasangan suami istri di Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya melaksanakan kegiatan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di kantor camat setempat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya lintas instansi dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang pernikahannya belum tercatat secara resmi oleh negara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Salman Al-Farisi, mengatakan pelaksanaan isbat nikah terpadu tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pernikahan dan keagamaan yang mudah dijangkau. Dengan pasangan yang telah mengikuti isbat nikah terpadu tahun 2026 merupakan pasangan yang telah melaporkan dan telah mendaftarkan diri sejak tahun 2025. Isbat nikah terpadu melibatkan dari Mahkamah Syariah Sukamakmu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Dinas Syariah Islam Kabupaten Nagan Raya, Dinas Pendidikan Dayah serta dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Nagan Raya. Melalui proses isbat nikah, pasangan yang memenuhi ketentuan memperoleh pengesahan pernikahan sehingga dapat melengkapi dokumen administrasi keluarga termasuk buku nikah dan dokumen kependudukan bagi anak. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Sambut Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71. Satlantas Polres Bener Meriah gotong royong bersihkan Masjid Al Mukhlisin, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam. Berikut laporan Bambang Syaputra.
13: Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, Satlantas Polres Bener Meriah menggelar kegiatan bakti sosial dengan bergotong royong membersihkan Masjid Al-Mukhlisin, Kampung Wonosobo, Kecamatan Hipesam, Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi serta membangun semangat kebersamaan melalui budaya gotong royong. Personil Satlantas Polres Bener Meriah bersama masyarakat melakukan pembersihan di sejumlah area masjid, meliputi halaman masjid, bagian dalam masjid, serta kamar mandi dan tempat wudu. Seluruh kegiatan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat dan kekompakan. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melalui KBU Satlantas Polres Bener Meriah Ibda Jai Sahindra menyampaikan, kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 sekaligus bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.
14: Dari Satuan Lalu Lintas Polres Bener Meriah hari ini melaksanakan bakti sosial di Masjid Pondok Bisin, Desa Wonosobo, dalam rangka HUT lalu lintas ke-71.
15: Dengan adanya kegiatan bakti sosial ini, diharapkan hubungan antara Polri dengan masyarakat dapat bersinergi dengan baik.
16: Ia menambahkan semangat Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tidak hanya diwujudkan melalui tugas pelayanan di bidang lalu lintas, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, diharapkan hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat semakin erat, serta semangat gotong royong terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: 17 KDMP di Aceh Tengah terima bantuan unit mobil operasional. Berikut laporan Sanusi.
17: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan menyerahkan bantuan unit mobil dump truck operasional untuk operasi Desa Merah Putih KDMP di Makodim 0106 Aceh Tengah kemarin. Mabu Muksin merincikan ada 17 unit kendaraan operasional yang diserahkan langsung kepada desa. Harapannya unit operasional itu dapat membantu usaha KDMP di desa. Mabu Musi berharap KDMP di Aceh Tengah segera beroperasi agar dapat membantu warga memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
18: Ya, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, kita terus mendorong bagaimana supaya sampai dengan operasi Desa Merah Putih ini dapat segera beroperasi supaya bisa membantu masyarakat kita dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Insya Allah pemerintah akan senantiasa memberikan dukungan terhadap kegiatan operasi Desa Merah Putih ini. Alhamdulillah, menurut informasi dari Bapak Dadim, hari ini kita serahkan ada 17 unit dan mudah-mudahan ini dapat dipergunakan oleh desa dengan sebaik mungkin, dirawat kendaraannya, karena kami dengan Bapak Dadim senantiasa akan melakukan pengawasan, peruntukan dan pemeliharaan daripada kendaraan ini. Mudah-mudahan tujuannya adalah masyarakat desa.
17: Dandim Aceh Tengah Letkol Korp Zeni Rudi Haryanto berharap kendaraan operasional yang diserahkan dapat dijaga dan dirawat dengan baik. Selanjutnya, kata dia, penggunaan unit operasional itu akan diawasi agar peruntukannya tepat guna. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju Bumi. Syekh Abdurrauf Asingkili. Pemerintah Kota Sepuluh Salam berkomitmen memperkuat pendidikan karakter generasi muda melalui pembukaan kursus pembina mahir tingkat dasar gerakan pramuka. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
19: Pemerintah Kota Sepuluh Salam menegaskan komitmen dalam memperkuat pendidikan karakter generasi muda. Komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam pembukaan kursus pembina mahir tingkat dasar mandiri yang diselenggarakan oleh Wardber Cabang Gerakan Pramuka Kota Sepuluh Salam. Agenda pelatihan itu dirancang untuk meningkatkan mutu dan kapasitas para pembina pramuka agar mampu membimbing generasi muda secara optimal. Wali Kota Sepuluh Salam sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang, Muhammad Rasib Bancin, menyatakan bahwa pendidikan kebangsaan dan pembentukan mental pemuda tidak lepas dari peran aktif pramuka. Menurutnya, sektor pendidikan harus dibangun secara menyeluruh dari jalur formal maupun non-formal. Ia menambahkan pembinaan yang berkelanjutan dalam gerakan pramuka menjadi salah satu pilar krusial untuk mencetak calon pemimpin masa depan. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Rashid juga memastikan jajarannya akan selalu memberikan dukungan penuh pada setiap kegiatan positif kepramukaan. Langkah itu diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program-program pembinaan pemuda di seluruh Kota Sepuluh Salam. Selain itu, Rashid juga meminta seluruh peserta memanfaatkan momentum pelatihan tersebut secara maksimal. Ia juga berharap ilmu yang didapat segera diterapkan di masing-masing gugus depan guna melahirkan kader-kader muda yang tangguh dan mandiri. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Kabar Aceh yang sudah kita dengarkan sore hari ini di Pro 1 RRI Lex Maui. Ya, kembali lagi bersama Robby sampai jam 6 sore hari ini, pendengar nanti malam. Anda juga akan ditemani oleh Kakak Yuna ya, dengan rangkaian acara hiburan informasi yang pasti. Selamat sore untuk Anda semuanya. Jam 5 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Hiburan terus akan kami hadirkan di 89,3 MHz.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Laksamawi jam 5.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk lobby selesai bertugas untuk hari ini pendengar di hari Minggu 20 September 2026. Dan setelah ini ada Yuna Ari yang akan menemani kamu sampai tutup siaran jam 12 malam. Pendengar di jam 6, sesaat lagi kita akan mendengarkan siraman rohani Tausiah Sore bersama Ustaz Saifuddin yang akan menemani Anda menjelang waktu sholat maghrib yang hari ini jatuh jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang setia bersama Pro 1 RRI Luxmi. Selamat menjalani aktivitas-aktivitas Anda lainnya di sore dan malam nantinya. Dengar sekali lagi, inilah Pro 1 RRI Luxmawi dengan program Tausiah Sore dan Rabu Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Lux Pengawian di mana pun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji kehadirat-Nya atas nikmat dan karunia, kesehatan dan kesempatan serta iman yang masih bersemayam dalam jiwa raga kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasulillah, dan kepada para sahabat dan keluarga beliau sekalian. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan ini, yakni mengenai sebuah sifat yang terpuji, yaitu salamatus sadr, yakni berlapang dada. Telah kita bahas sebelumnya mengenai ayat dan hadis serta perkataan para ulama dan salaf terdahulu mengenai ajakan ataupun motivasi agar kita suka, ya, agar kita semangat, ya, untuk mencari atau mendapatkan atau berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sifat ini, yaitu agar kita mudah berlapang dada kepada sesama kita. Dan kita lanjutkan pada hari ini adalah hal-hal yang dapat yang membuat kita mudah untuk berlapang dada tersebut. Bagaimana wasail, bagaimana cara agar kita menjadi seorang mukmin yang mampu berlapang dada kepada sesama. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi tabaraka wa ta'ala. Memurnikan tujuan, maksud dari setiap amal dan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang mukmin yang benar-benar yang sejati imannya dalam berbuat, ya, melakukan aktivitas baik ibadah ataupun aktivitas harian itu dalam kerangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa munasahatu a'immatil muslimin. Nah, yang kedua adalah munasahah a'immah, ya, al-muslimin, yaitu selalu, ya, menerima kebaikan, bersyukur terhadap apa yang telah kita terima, terhadap apa yang telah dilakukan oleh para a'immah al-muslimin, ya, para pemimpin kita. Ya, setiap hal yang baik, ya, kita terima. Setiap ada hal yang tidak mengenakkan, kita menegur dengan cara yang baik tentunya. Waluzumu jama'atihim. Nah, yaitu serta juga melazimi jama'ah. Ya, mereka artinya tetap berada dalam persatuan, tetap berada dalam jamaah yang besar ini. Ya, kita sebagai rakyat, kita sebagai orang yang bertanah air di negeri kita, ya, ini harus dijaga persatuan ini. Ya. Ikhlas kepada Allah, ya, tidak dapat dipisahkan dari munasahah a'immah ini. Ya, dan tidak bisa dipisahkan juga dari luzumu al-jamaah, yaitu adanya keterikatan. Setiap mukmin yang muslim, yang baik imannya, dia dalam melakukan segala sesuatu itu ikhlas. Dan di sini hubungannya dengan adalah munasahatu a'immatil muslimin, yaitu ketika berhadapan dengan para a'immah al-muslimin. Siapa pemimpin-pemimpin? Para ulama, para umara, yang mereka membawahi, mengatur, mengurusi urusan kaum muslimin. Ini harus ada munasahah. Munasahah bisa diartikan dengan kritik ya, bisa dikatakan sebagai kritik kepada mereka, dan juga bisa kita katakan bagaimana bermuamalah dengan mereka. Nah, dalam konteks misal ulama ya, kita as-sam'u wa ta'ah kepada pemerintah, as-sam'u wa ta'ah ya, kepada a'immah dan ulama itu kalau ada sesuatu yang memang tidak dapat diterima, ada munasahah di sana, ada tata cara bagaimana menyampaikan, bagaimana menyampaikan persepsi, menyampaikan kritik dan saran tentunya kepada mereka. Jadi dalam kerangka ikhlas karena Allah, dalam kerangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hubungan daripada bagaimana kita berlapang dada tersebut. Dan tentu di sini disebutkan hal ini bukan kita ingin berbicara hal yang berbau politik, tapi ini tidak dapat dipisahkan dari bagaimana seorang mukmin itu bisa menjaga hati dan imannya. Ketika dia ingin menjadi atau kita ingin menjadi seorang mukmin yang berlapang dada, hal yang paling erat dengan kehidupan kita adalah pemimpin. Hal yang paling erat dengan kehidupan kita adalah para ulama. Bagaimana kita bersikap? Nah, disinilah yang pertama ikhlas karena Allah. Dalam bermuamalah dengan mereka, apa yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua baru cara teknik. Bagaimana teknis menyampaikan ya, kritik dan saran kepada mereka selain dalam koridor ikhlas mencari keridhaan, kemudian cara juga cara-cara yang baik yaitu munasahah tadi. Oh, ada katakanlah rakyat yang tidak setuju dengan pendapat ulama misal. Kan kebebasan berpendapat kan bisa saja gitu. Atau kritik gitu. Hendaklah disampaikan dengan cara-cara yang bermartabat, yang menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang memiliki ilmu dan beradab gitu ya. Dan disinilah kemudian nanti akan muncul lapang dada itu. Nah, jadi tidak dibangun atas rasa marah atau rasa benci kepada kelompok gitu, antar golongan atau sara gitu ya. Tidak boleh dibangun atas itu semua. Kalau sudah dibangun atas sara itu, maka akan memunculkan konflik dan itu menunjukkan tidak adanya lapang dada. Waluzumu jama'atihim. Nah, juga yaitu menjaga persatuan tadi. Jama'ah yang ada ini dijaga kesatuannya. Tidak memisahkan diri dari mereka. Ketika memisahkan diri dari jamaah ini, ya, baik itu jamaah karena kita seagama gitu ya, ataupun karena kita sebagai rakyat, kepatuhan kepada para pemimpin, ya, dengan berbagai dinamika yang ada, tapi lapang dada ini penting. Nah, ketiga hal ini ya akan dapat merajut lapang dada dalam diri seseorang. Karena dia apapun yang diucapkan ya dalam berbagai konteks dan keadaan itu akan berada dalam di atas rel, yaitu mencari keridhaan Allah. Kemudian juga berada di atas rel dalam cara menyampaikan kritik dan saran tadi. Kemudian juga dia tidak akan keluar dari keumuman maksud dan tujuan orang banyak. Karena dia mencari kebaikan untuk semua. Dan inilah yang akan dapat membuat seseorang itu berlapang dada. Tidak ada ghisyul qalb atau fasad haiq. Tidak ada rasa tidak ada rasa kebencian dalam hati. Kemudian tidak merusak iman dan hati. Nah, ini tidak ada rasa dengki. Ini akan membuat hatinya menjadi lapang. Nah, ini cara yang pertama agar kita bisa menjadi seseorang yang berlapang dada gitu. Wa hadza tasdiqan liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ya tiga hal ini, yaitu ikhlas mencari keridhaan Allah, kemudian bermunasahah bermuamalah dengan para pemimpin dengan cara yang baik dan juga tetap bersama menjaga keutuhan, kesatuan. Ini adalah sesungguhnya kita telah melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, Salasu khisalin la yaghillu alaihinna qalbu muslimin abadan. Bahwa ada tiga hal yang tidak akan yaghil, tidak akan membuat hati seorang mukmin ini menjadi benci, menjadi terbelenggu, ya, tidak akan mampu menguasai hati muslim sehingga dia menjadi orang yang iri, rusak hatinya gitu, ya. Yang pertama adalah ikhlas. Jadi kalau melazimi sikap ikhlas ini, hati akan terjaga, iman akan terjaga. Dan munasahah ulatil amr, seperti tadi, ya, berlaku yang sepatasnya kepada para pemimpin. Kemudian tetap berada menjaga keutuhan dan kesatuan umat dan jamaah ini. Nah ini, ya. Nah ini dia yang pertama, bahwa tiga hal ini akan membuat hati ini adem, akan membuat hati ini terobati menjadi sehat gitu, dan akan mudah berlapang dada karena hilang rasa khianat, ya, dan juga hal-hal yang dapat merusak hati ini akan terhindari. Yang kedua adalah al-iqbal ala kitabillahi qira'atan wa ta'alluman wa ta'aliman. Yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran, dengan kitabullah, agar lapang dada kita. Kitabullah ini, Al-Quran ini dapat menjadi obat, obat hati. Baik itu hanya dengan membacanya, ya, ta'alluman juga mempelajarinya, ta'liman juga serta mengajarkannya. Dimanapun posisi kita, ya, lebih-lebih kalau ketiga-tiganya gitu. Sambil kita belajar, ya, dan mengajar lagi, mengajarkannya lagi, ini bertambah-tambah lagi, akan dapat mengobati hati yang gelisah, yang sempit, sehingga dia akan menjadi lapang. Dada kita akan lapang. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Yunus ayat 57 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang kepadamu mau'izah, pengajaran dari Tuhanmu. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan juga telah datang obat hati. Ya, obat bagi hati. Wahudan, dan juga telah datang kepadamu hudan, yaitu petunjuk. Warahmatun lil mu'minin, dan juga sebagai rahmah bagi orang-orang beriman. Jadi beberapa sifat Al-Quran telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Salah satunya adalah syifa'un lima fis sudur, yaitu obat bagi hati kita. Ya, bagi hati kita. Hati yang sempit, gelisah, selalu merasa tidak cukup, tidak bisa bersyukur gitu. Dengan sering membaca Al-Quran itu akan terkikis, akan hadir kehebatan, ya, kemuliaan Allah, akan hadir rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan turun gitu. Sama seperti amalan lain seperti bersedekah misalnya, itu akan membuat, ya, yang itu sebagai implementasi ayat Al-Quran akan membuat hati menjadi lapang. Jadi al-iqbal ala kitabillah artinya selalu berinteraksi, membaca Al-Quran. Ada surat-surat tertentu yang telah warid dari Rasulullah yang beliau ajarkan untuk kita baca. Menjadi cahaya seperti suratul kahfi yang dibaca di setiap Jumat, baik malamnya maupun paginya. Nah, kemudian mengajarkan Al-Quran juga, ini Rasulullah telah tegaskan dalam hadis beliau bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Gitu ya. Makanya di sini menjadi obat itu membaca untuk sendiri ya, atau belajar atau mengajarkannya. Ini sama. Karena ini tiga bentuk ya, secara umum daripada berinteraksi dengan Al-Quran. Mengajarkan orang. Mungkin kita gak sempat baca sendiri gitu kira-kira. Tapi mengajarkan orang di setiap waktu itu juga sedang membaca Al-Quran. Itu sudah include. Bahwa ketiga hal ini adalah aktivitas yang kita katakan, yang dikatakan sebagai al-iqbal ala kitabillah. Berinteraksi dengan Alkitabullah. Maka sebagai umat muslim tentu sangat ya, sangat wajar dan seyogianya bahwa kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan plus bonusnya tadi itu adalah menjadi obat bagi hati kita yang sakit, yang gundah, yang sempit, ya, yang kurang berkah kehidupan kita. Ayo berinteraksi dengan Al-Quran. Sangat panjang kalau kita membahas tentang bagaimana Al-Quran dapat mengubah ya, hidup seseorang itu. Ya. Nah, ini yang kedua. Harus sering berinteraksi dengan Al-Quran agar kita lapang dada kita. Hidup kita nyaman, tenang, damai. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah ad-du'a. Nah, ini doa dikatakan sebagai al-ilajun naji' wad-dawa'un nafi'. Gitu ya. Jadi sebagai obat yang sangat manjur dan ya, pengobatan dan obat yang sangat bermanfaat. Ya, jadi dengan doa ini akan ampuh. Ya. Karena Rasulullah katakan ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u huwal ibadah. Dia sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentu dalam doa itu ya, mengandung permohonan-permohonan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayad'ul 'abdu maulahu. Melalui doa itu seseorang akan meminta kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyaj'ala qalbahu saliman minad dhagha'in. Kita berdoa agar menjadi atau mendapatkan hati dan lapang dada gitu ya. Mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hati kita ini hati yang bersih dari berbagai sifat mazmumah, rasa benci ya, rasa iri kepada sesama muslim, kepada sesama. Nah, tidak boleh ada rasa dengki. Ya, ini kita minta kepada Allah akan membantu kita. Ya, agar hati kita ini disucikan. Jadi bukan saja kita meminta dosa kita dihapus. Nanti berbuat dosa lagi. Bukan begitu. Ini agar hati kita ini dibersihkan. Sejak awal bahwa hati kita ini tidak ada, tidak menyimpan rasa benci kepada seseorang. Dan telah datang juga atau hadis yang sahih bagaimana seorang Abdullah bin Umar ya, beliau telah tidur di rumah seorang sahabat di mana orang itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Dan setelah diteliti ya, setelah Ibnu Umar tidur di rumahnya dengan alasan yang beliau karang sendiri yang tidak benar, tapi agar mendapatkan izin tidur di rumah sahabat tersebut, beliau melihat orang itu biasa saja. Tidak ada amalan khusus yang beliau lakukan selama 3 hari di sana atau 3 malam. Sehingga beliau heran, kenapa Rasulullah menyebut orang ini sebagai penduduk penghuni surga nantinya gitu ya. Lalu ditanyakan kepada beliau itu dan beliau menjawab, saya setiap mau tidur, apa yang saya lakukan? Yaitu membersihkan hati saya. Saya maafkan semua orang. Dan saya juga ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa itu semua. Jadi clear untuk hari itu selesai. Dan tentu jangan disalahartikan meminta ampun bahwa berarti boleh berbuat dosa besok meminta ampun lagi. Tidak begitu, artinya menjaga hati ya, dan istighfar agar mungkin ada yang tersalah, tersilap itu terhapus dan tidak menjadi beban. Esoknya kan begitu. Sementara beliau telah mengampuni ataupun memaafkan semua kesalahan orang lain. Tidak ada lagi sangkut paut terhadap atau dengan mereka itu semua. Nah ini yang membuat ya hati itu lapang dan beliau kemudian dicap ataupun dikategorikan oleh Rasulullah diakui sebagai penduduk surga. Nah, jadi ada usaha juga ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Orang-orang itu, ya, orang-orang yang datang setelah itu. Mereka mengatakan, "Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ghilla, rasa hasad, dengki, marah, benci kepada orang-orang yang beriman." Kepada orang-orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah ini bagaimana Rasulullah melalui ayat ini mengajarkan kita. Allah mengajarkan kita bahwa orang beriman itu sejatinya orang selalu memintakan ampun untuk diri mereka dan saudara mereka seiman. Dan mereka sengaja menyelipkan dalam doanya, "Jangan engkau jadikan kami ya, sebagai orang-orang yang membenci, memiliki hati yang dengki dan iri kepada saudara seiman kami itu." Dan juga Rasulullah SAW ya juga mengajarkan doa yang lain ya, yaitu dalam salah satu doanya, "Wasaddid lisani waslul sakhimata qalbi." Ya, yaitu artinya uslul yaitu akhrij sakhimata qalbi. Sakhimata qalbi ini penyakit-penyakit dalam hati. Berupa iri, dengki, hasad tadi ya. Al-ghish ya, menipu. Semua ini diminta oleh Rasulullah sebagai pengajaran kepada kita agar kita berdoa dengan doa ini. Ya, agar Allah mengangkat penyakit-penyakit yang ada dalam hati beliau. Nah. Dan di sini hadis ini ataupun doa ini bagus sekali sebagai doa sebagai pertobatan ya. Di sini doanya ada dua, "Rabbi taqabbal taubati waghsil haubati kemudian wa ajib da'wati wa sabbit hujjati wahdi qalbi." Nah, doa yang tidak panjang sesungguhnya. Nanti bisa dicari salah satu kata kunci yang saya sebutkan dalam hadis ini. Nah, ini dengan doa ini dengan penuh ketundukan, dengan penuh penyesalan dan dengan penuh kesadaran harus kita sampaikan, kita pohonkan kepada Allah agar hati kita lapang, agar penyakit-penyakit itu bisa terkuras hilang ya, bisa bersih kembali hati kita. Kemudian yang keempat adalah at-takhalluq bil akhlaqil lati tazidu minal mahabbah wal ulfah bainal mu'minin. Nah, mempraktekkan beberapa hal yang dapat membuat kita semakin saling mencintai sesama mukmin. Ya. Bagaimana? Melempar senyum, bermuka ceria. Nah, jangan ketika bertemu dengan saudara seiman kita menambah beban kepada saudara kita. Dilihat kita bertambah dirundung malang gitu ya. Ya, jadi bertambah beban. Ya. Artinya ini harus, makanya orang-orang miskin sekalipun ya dalam Islam itu Rasulullah katakan apa? Orang miskin itu bukan orang yang datang ke rumah-rumah meminta. Minta tadah tangan di setiap pintu rumah. Kemudian fataruduhu ya tamratun au tamratai. Tamratan. Kemudian dia diberi sebutir kurma atau dua butir kurma lalu dia pun beranjak. Bukan itu yang dikatakan miskin. yang berhak dibantu. Tapi miskin itu orang yang tidak punya, tetapi dia tidak pernah diketahui oleh orang lain karena dia tidak pernah membicarakan permasalahannya pada mereka. Tapi orang lihat dari kesehariannya, mereka tahu orang ini tidak berpunya. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Ketika bertemu, dia seperti mukmin yang lain, tersenyum biasa, menutupi, ya, bukan malah kemudian membuka hal ini. Tentu ini kan dalam ranah ataupun kita katakan pada level sesama masyarakat itu. Tapi bagi pengambil kebijakan ini harus dicari tahu begitu ya, sebagai bentuk tanggung jawab mereka kepada rakyat, bagaimana aparat desa ya membuat apa istilahnya pendataan kan begitu, siapa rakyat kita di kampung kita yang berhak dibantu ya. Jadi bukan karena meminta-mintanya itu didata, karena betul-betul orang itu tidak punya yang berkebutuhan, tidak mampu memenuhi kebutuhan atau hajat dasarnya. Ini orang-orang miskin yang berhak dibantu. Nah ini, jadi basyasyah at-tabassum ya, bermuka ceria, kemudian senyum kepada saudara seiman, kepada orang lain ya, wa ifsha assalam ya, selalu memberi salam, menebarkan salam ketika bertemu dengan saudara kita, baik kita ketahui dia ya di mana, siapa, atau tidak kenal sekalipun enggak apa-apa, kasih salam selama dia mukmin gitu ya, assalamualaikum. Karena kata-kata salam ini bukan saja atau tidak saja dapat dimaknai sebagai identitas kita. Kalau jumpa karena kita orang Islam, assalamualaikum, hanya untuk pembuka kata. Tidak seperti itu, pembuka kata yang itu adalah doa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang memberi salam mungkin ya, karena ya masing-masing karakter, mungkin dia hanya memberi salam, assalamualaikum atau salam alaik, cukup, boleh ya kan. Bagi yang menjawab malah bagus dia menjawab lebih panjang, waalaikumsalam warahmatullah, atau bahkan dia lengkap, dia baca, dia ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan ya, ketika saling ya menyapa dengan kata-kata salam ini, doa yang itu adalah didasari oleh keimanan kepada Allah, ini luar biasa, akan membuat lapang dada, akan menghilangkan rasa marah, rasa benci, akan membuat masalah yang besar menjadi kecil. Ketika dua orang mukmin punya masalah mungkin gitu, ketika bertemu kasih salam dulu, keberkahan akan turun, rahmat akan turun, sehingga masalah tadi yang dianggap besar itu ya akan bisa dituntaskan dengan cara yang baik. Kemudian juga bisa dengan memberikan hadiah, saling memberi hadiah ya. Ini semua adalah akhlak-akhlak ataupun praktek-praktek yang dapat ya mencabut rasa benci dan marah sesama muslim. Dan hal-hal lain yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang seterusnya. Dari beberapa aktivitas atau cara untuk menjadi seorang mukmin yang berlapang dada. Semoga Allah memberikan ma'unah, inayah, penjagaan kepada kita. Agar kita tetap istiqomah di atas jalan yang benar ini. Berakhlak dengan akhlak Islam dan akhlakul karimah ini. Sehingga Allah meridhai kita dan kita mendapat syafaat Rasulullah kelak. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir,
1: la a'budu ma ta'budun,
0: aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
1: wa la antum 'abidun ma a'bud,
0: dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah,
1: wa la ana 'abidun ma 'abadtum,
0: dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
1: wa la antum 'abidun ma a'bud,
0: dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin,
0: untukmu agamamu dan untukku agamaku.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
5: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
4: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
6: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
4: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir menyebut, proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
7: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
4: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, Indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
9: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
8: Program nasional. Dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
9: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
10: Kita berwakilan lalu sebelum ini kan sudah agak banyak air, itu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor, dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu. Dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
9: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
11: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
9: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
13: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
12: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
13: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
14: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
13: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
15: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
16: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada paksa skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
15: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
17: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
10: Terus, kalau ada. Dan,
17: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
15: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan, pengelolaan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Inovasi ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahul Bintadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
0: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hnin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Hnin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Hnin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

89,3 MHz Pro 1 RRI Loksemawe. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir menyapa Anda di malam hari ini. Edisi yang luar biasa untuk Minggu 20 September 2026. Hari yang tenang di penghujung pekan yang penuh damai. Semoga keseharian hari ini sudah Anda lewati dengan penuh kebahagiaan bersama dengan keluarga, sahabat, dan orang-orang terkait.

Bagi Anda yang sedang beristirahat di rumah atau mungkin sedang dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Iya, atau mungkin yang sedang menenangkan diri sendiri. Waduh, kenapa nih? Ada sesuatu yang membuat Anda tidak tenang dan tidak nyaman sepertinya. Salam hangat kami sampaikan. Biarkan suara siaran malam hari ini menemani perjalanan malam Anda, mengisi ruang dengar Anda, menghantarkan ketenangan sebelum kita mulai hari esok. Semoga juga siaran malam hari ini membawa kedamaian, kehangatan, dan memberikan semangat baru untuk menyambut hari esok. Selamat beristirahat untuk Anda semua.

Minggu malam Anda, dan tetaplah bersama kami di sini di gelombang kesayangan Anda 89,3 MHz. Pukul 19:39 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hentikan lagu hiburan kita di malam hari ini. Yuna sampaikan bahwa saat ini kita sudah memasuki waktu Isya untuk Lok Sumawe Aceh Utara dan sekitarnya. Dan nanti juga jangan lewatkan drama radio produksi Radio Republik Indonesia. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi
4: dan saya Dewi Mohatang.

Waktu Indonesia Barat, tepat jam 8 malam hari ini, pendengar, kita sudah sama-sama mendengarkan kumandang azan Isya tadi pada pukul 19:38. Dan juga Yuna sudah mengajak Anda semua untuk lebih tenang, cooling down untuk hal yang sudah terjadi sepanjang hari ini, juga mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok yang sudah di depan mata. Juga kita akan coba sapa dulu orang-orang yang sudah dipenuhi dengan kesabaran hari ini. Ya, sabarnya apa tuh? Sabar menghadapi ujian hidup banyak yang sudah dilalui ya. Ada yang bilang itu pelajaran paling berharga ketika kita menghadapi masalah yang datang silih berganti. Dan kalau kita bilang orang yang kuat itu adalah orang yang punya kedudukan, orang yang besar. Besar apanya? Iya, kalau kuat itu sebenarnya bukan dari besarnya, tapi diukur dari bagaimana dia berdiri tegap setiap kali terjatuh. Kalau jatuhnya berulang kali gimana ya rasanya? Dijatuhi oleh orang yang sama pula. Orang yang itu-itu aja selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Kalau masih punya orang tua, tempat mengadu, mungkin akan indah ya. Kalau misalnya kita sudah punya pasangan, juga bisa menjadikan pasangan sebagai tempat mengadu paling nyaman. Karena katanya juga pasangan merupakan tempat kita bercerita yang paling aman. Rahasia kita akan terjaga ya. Ditunggu untuk persembahan informasi terbaru serta musik-musik kerennya. Malam hari ini Yuna akan temani Anda juga dengan informasi yang sudah Yuna siapkan untuk Anda semua di malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan hentikan lagu-lagu hiburan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan segera mendengarkan drama radio produksi Radio Republik Indonesia edisi 20 September 2026 produksi Radio Republik Indonesia RRI Surabaya. Judulnya apa? Judulnya adalah Posyandu. Ini durasinya sangat singkat sekali, hanya 5 menit saja, lebih kurang 5 atau 6 menit. Ya, jadi untuk menemani malam Anda juga ini sesuatu yang pas, Yuna rasa. Dari studio, Yuna ucapkan selamat mendengarkan drama radio produksi RRI Surabaya.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat. Ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, ayo. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
0: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Ah, sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
3: Eh, ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
3: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
3: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
0: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
3: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
0: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
3: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
3: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
0: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar. Ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
3: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
4: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan pemain, Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Laut Semawe. Sudah pukul 8:30 malam ini, tepatnya 20:22 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk malam hari ini, kita akan lebih awal di Ruang Rindu. Tapi Yuna akan berbagi dua sesi. Sesi yang pertama adalah untuk lagu-lagu di era-eranya 90-an mungkin ya. Boleh dengan lagu Krisdayanti, Glenn Fredly, Titi DJ, dan penyanyi-penyanyi yang setara, Reza Artamevia, Ruth Sahanaya, Melly Goeslaw, Anang Hermansyah, Nika Ardila. Nanti kita boleh di jam 9, jangan sekarang ya. Kalau sekarang Yuna mau sapa dulu. Untuk yang baru saja melintas di jembatan Kuta Blang yang sudah dibuka hari ini, warga menyambut dengan lega akses yang kembali lancar. Jembatan permanen Kuta Blang di Desa Tingkemanyang, Kuta Blang Biren, Aceh resmi dibuka untuk lalu lintas umum di hari Minggu ini 20 September 2026. Pembukaan jembatan yang berada di jalur nasional Banda Aceh Medan disambut lega oleh masyarakat yang menilai keberadaan jembatan permanen ini pastinya sangat membantu kelancaran aktivitas sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang menggunakan jalur tersebut untuk bekerja, sekolah, atau juga menjalankan kegiatan ekonomi. Ada salah seorang warga setempat yang mengatakan bahwa dibukanya jembatan permanen ini memberikan rasa lega setelah sebelumnya masyarakat harus menggunakan jembatan Bailey sebagai akses utama, dan kondisi saat ini membuat masyarakat memang harus lebih berhati-hati saat melintas ya, yang pakai apa tuh namanya, jembatan bantuan ya, jembatan darurat ya, jembatan yang juga memang harus mengeluarkan sedikit rupiah untuk melintasinya, terlebih lagi ketika terjadi kepadatan kendaraan. Jadi untuk jembatan permanen ini masyarakat sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan perjalanan masyarakat lebih aman dan lancar, terutama bagi warga yang setiap hari melewati jalur tersebut. Jembatan Kuta Blang yang sebelumnya dibangun sebagai bagian dari penanganan infrastruktur setelah bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh pada November 2025, 10 bulan sudah berlalu. Bencana yang menyebabkan sejumlah jembatan rangka baja di sepanjang aliran Krung Pesangan Biren mengalami kerusakan, dan dengan beroperasinya jembatan permanen di Kuta Blang ini, masyarakat berharap mobilitas antar daerah kembali lancar dengan aktivitas perekonomian. Kita juga harapkan ya, wilayah sekitar kita bisa berjalan dengan baik. Namun himbauan kembali dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk masyarakat atas bencana yang sudah terjadi di tahun lalu. Namun ada lagi prediksi peningkatan curah hujan di akhir tahun 2026 ini. Himbauan pada surat pemerintah yang dikeluarkan 14 September lalu ya, menindaklanjuti informasi dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Banda Aceh, prediksi cuaca, maka Ayahwa meminta seluruh masyarakat untuk memahami potensi ancaman bencana di lingkungan masing-masing. Kita ambil langkah antisipasi sejak dini, khususnya untuk Anda yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai seperti Kruang Sawang atau juga di Kruang Jambo Aye, Kruang Pase, di rumah-rumah yang memang padat penduduk tapi di sekitar aliran sungai ya. Ini amankan segera barang-barang berharga Anda ke tempat yang lebih tinggi jika hujan deras turun yang berlangsung lebih dari 2 jam.
Selain mengamankan barang berharga, juga masyarakat seharusnya tahu lokasi evakuasi sementara yang aman dan ramah bagi kelompok rentan, terutama untuk penyandang disabilitas. Warga juga harus melakukan penyelamatan mandiri, masing-masing harus tahu harus melakukan apa. Namun yang pertama, jangan lupa matikan aliran listrik ketika air sudah mulai menggenang untuk menghindari resiko korsleting atau bahaya lainnya. Pengawasan terhadap anak-anak juga harus ditingkatkan. Jangan biarkan anak-anak bermain di dekat saluran air atau juga di sungai atau mungkin area yang banjirnya itu arus deras. Kenapa? Karena kita harus mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Bupati Aceh Utara juga terus mengingatkan warganya, masyarakat di wilayah dataran tinggi agar mewaspadai potensi angin kencang dan tanah longsor. Namun untuk warga di kawasan pesisir juga antisipasi ancaman ombak pasang atau banjir rob. Bupati Aceh Utara juga secara khusus sudah menginstruksikan seluruh geci dan perangkat gampung untuk aktif memantau kondisi wilayah masing-masing, terutama di saat hujan dengan intensitas yang lebat ya. Hujan lebat ini banyak masih sungai kita yang belum direvitalisasi. Maka para geci dan perangkat gampung diminta untuk segera melaporkan setiap dampak bencana atau kerusakan infrastruktur ke Posko Satgas Bencana di BPBD Aceh Utara atau melalui camat setempat untuk penanganan yang bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Jika Anda mendengar dan simak ya apa yang disampaikan tadi dalam berita pukul 19, di akhir kita dengarkan BMKG yang memperingatkan hujan lebat dan angin kencang terjadi untuk hari ini sampai dengan esok hari 21 September 2026. Diprediksi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga akan disertai dengan angin kencang. Ini akan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Berita dan informasi lainnya Anda bisa baca di laman resmi kami rri.co.id. Baik, untuk malam hari ini kita masih punya 30 menit lagi kesempatan sebelum Yuna angkat satu tema pembahasan yang menarik untuk kita bahas bersama. Pastinya nanti temanya ada pro, ada kontra, ada setuju, ada tidak setuju. Dan ini tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintah, tapi ini lebih kepada kehidupan sehari-hari. Dalam Ruang Rindu nanti Yuna akan bagi dua sesi untuk lagu-lagu. Yang pertama kita akan bermain di lagu era 90-an atau 2000-an. Dan di jam 10 menuju jam 11 kita beralih ke lagu-lagu di era 70-an atau 80-an. Nanti ada Ratih Purwasi, Bruri Marantika dan lain sebagainya. Sekarang kita dengarkan dulu lagu Roman Picisan dari Dewa 19 tapi cover. Sudah di remix, sudah dibuat versi barunya oleh Virgon di tahun 2021. Untuk Anda, selamat malam yang sedang simak berita kami ada Bang Termul. Selamat malam, Bang Termul.

sekali lagi untuk Anda yang baru sadar, ternyata ini adalah minggu malam, di mana ini artinya besok udah Senin lagi ya. Gak terasa loh, baru sadar ternyata besok udah Senin lagi ya. Emang kenapa? Emang bedanya apa sih? Bagi kami pekerja di operasional yang tidak pernah mengenal tanggal merah dan Sabtu Minggu, semua hari itu sama aja. Jadi kalau memang ada planning mau kegiatan apa, mau ngumpul di mana gitu ya, tinggal atur waktu dan rencana di hari libur aja udah. Mau liburnya Rabu, mau Jumat, mau Senin. Ya, sama dengan Yuna yang malam hari ini di hari Minggu, di saat Anda sudah mulai istirahat, Yuna malah baru mulai aktivitas. Yuna yang bekerja di malam hari sampai jam 12 malam nanti, semoga kebersamaan kita bisa menambah wawasan dan juga bisa memberikan kehangatan bagi Anda. Ada sedikit pengingat diri nih, lagi-lagi dikirimkan oleh Mbak Rere. Words of the night di malam hari ini. Terkadang ada beberapa orang yang harus kita beri jarak agar hati kita menjadi nyaman. Ada beberapa orang yang harus kita silent agar pikiran kita jauh lebih tenang. Dan ternyata ada juga orang-orang yang harus kita skip agar mental kita tetap aman, demi mental health. Apakah itu maksudnya memutus tali silaturahmi? Bukan. Bukan untuk memutus ukhuwah atau silaturahmi. Tapi kita ingin menghindari adanya penyakit hati, atau kita ingin menutup peluang mereka kembali menyakiti kita. Makanya sekarang kita lihat ya, orang-orang kecewa itu gak selalu kesannya ngajak ribut. Kadang-kadang dia cuma diam, tapi sikapnya akan berubah drastis. Jadi seolah sikapnya ingin mengatakan bahwa maaf, saya bukan yang dulu lagi. Kau bukan yang dulu lagi. Aduh, nyanyi kan? Aduh, ya kalau memang sudah di fase diam itu justru lebih berbahaya katanya. Apalagi dengan kekecewaan ketika sudah sering dibohongin, udah capek, energinya udah habis. Yang dibutuhkan hanyalah ketegaran. Seperti lagu yang akan Yuna putarkan untuk someone special. Bukan spesial di hati Yuna, tapi juga di hati someone. Seseorang yang selalu namanya ada dalam lantunan doa-doa. Yang tiba-tiba hatinya merasa gak nyaman dan sedih, boleh lanjut dulu, sholat dulu, nanti Allah beri kedamaian dan ketenangan. Ada tegar darinya Rosa, akan Yuna hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Kemudian ada juga yang ingin mendengarkan Anggun C. Sasmi, boleh. Ya, 15 menit lagi kita akan masuk dalam program acara selanjutnya. Jadi kita dengarkan dulu tegar darinya Rosa. Semoga lagu ini bisa memberikan ketenangan dan ketegaran bagi siapapun yang sedang bersama kami dalam frekuensi kesayangan Anda 89,3 FM.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22 waktu

0: selamat pulang ke rumah yang hangat ya, rumah yang menjadi tempat Anda kembali rehat dan menghilangkan penat setelah seharian beraktivitas. Selain itu juga, selain rumah ada Gelombang Pro 1 RRI Loksmawe, di mana tempat berkumpul kita bukan sekedar mendengarkan lagu, tapi kita malam ini ingin berbagi rindu lewat nada dan kata. Karena setiap melodi adalah cerita, setiap lirik adalah bisikan hati yang tak sempat terucap. Adakah Anda yang ingin request sebuah lagu yang bisa mewakili perasaan Anda hari ini? Boleh ya, cuma Yuna malam ini gak tahu kenapa tiba-tiba ingin membagikan kedua sesi. Yang pertama sesi lagu-lagu era 2000-an dan nanti kita akan beralih ke lagu-lagu era 80-an. Ada satu lagu yang tak akan pernah lelah untuk kita dengarkan bersama walaupun waktu terus berganti, sederhana namanya, judul lagunya adalah Dan dari Sila On Seven. Di balik satu suku kata ini ternyata tersimpan janji yang begitu luas. Ya, ini kalau kita lihat lirik by lirik, lagu ini mengajarkan kita bahwa rindu tidak selalu soal pertemuan. Kadang rindu juga tentang tetap sayang, tetap ingat, tetap setia apapun yang terjadi. Tanpa banyak janji manis, tanpa puitis yang berlebihan. Dan lagunya setenang itu, jujur, lagunya tepat seperti perasaan yang tulus. Mungkin semua orang tahu ya lagu ini. Siapa yang gak pernah dengar lagu yang membuat Anda teringat dengan seseorang saat nadanya terus mengalir. Ruang Rindu hadir untuk Anda, silakan sampaikan salam rindu Anda. Dedikasikan lagu Anda, mungkin ada cerita dengan kenangan tersendiri, kami siap mendengarkannya. Namun di malam hari ini juga Yuna ingin membahas fenomena alam, bukan, tentang sesuatu yang sudah menjadi normalisasi dalam kehidupan kita. Ya, jadi dalam program Ruang Rindu malam hari ini, selain untuk request lagu yang bisa mewakili perasaan rindu Anda, Yuna juga ingin menemani minggu malam yang tenang ini di jam 9 malam ini di gelombang kesayangan Anda. Kita akan bicara sedikit soal hal-hal kecil yang sering kita jumpai sehari-hari tapi ternyata menyimpan banyak pandangan berbeda. Sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan kita di masyarakat mengenai sopan santun. Kebiasaan membeli barang di warung kecil tanpa turun dari kendaraan. Ada yang menganggap hal itu lumrah, praktis dan tidak masalah. Tapi ada juga yang merasa kok kurang sopan ya, kok kurang enak ya liatnya, seakan ada batas jarak apa ya, kasta gitu ya. Apakah memang perbedaan ini muncul di kehidupan Anda? Bagaimana pandangan Anda? Kita coba bahas perlahan ya, membeli tanpa turun. Nah, ini dia pembahasan kita antara praktis dan sopan santun. Apalagi di kampung-kampung ya, atau mungkin di pinggir jalan raya kita lihat warung kecil, tempat warga membeli kebutuhan sehari-hari walaupun cuma dibelinya minuman. Ya, atau juga Anda merasa ini alah udahlah, kan udah langganan gitu ya. Nah, ternyata ini sudah menjadi perbincangan di banyak tempat termasuk di lingkungan kita juga. Ada yang mendukung, ada juga yang keberatan. Makanya Yuna coba bahas ini, banyak yang berpendapat mungkin karena terburu-buru atau mungkin karena bawa anak kecil atau lagi repot gitu ya. Atau gak ada tuh istilah normalisasi, tetap aja gak setuju gitu ya. Coba kita dengarkan pandangan mengenai hal ini sekaligus request lagu dan salam-salam juga boleh. Di ruang rindu kita yang pertama, Yuna coba terima penelpon kita di 08 11 67 15 89 3. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kakak Yuna Ari.
0: Ya ampun, dari tadi loh krang-kring-kring-krong.
1: Itu dong tanda kesetiaan gue sama lu.
0: Ya enggak gitu juga kali.
1: Belum. Dikasih tahu di Ina tadi, kira-kira enggak siaran.
0: Ya ampun, kan udah dibilang minggu malam tuh udah jatahnya Kak Yuna, enggak tiap minggu sih, kebetulan aja. Kebetulan
1: kan
0: malam ini.
1: Hari sekali, ya, Kak.
0: Loh, ini memang udah berapa hari, Bang?
1: Ya enggak, kemarin kan Kakak siaran siang.
0: Kemarin itu karena Kak Nanda cuti.
1: Oh, kemana dia enggak ke Bali?
0: Ya, katanya sih ke Singapore operasi plastik.
1: Waduh. Singapur, kita kapan ke sana ya?
0: Ya, kita ke dapur aja dulu, ke dapur aja. Ini juga malam ini Bang Denny ada yang lagi di dapur sambil kupas buah untuk jualan buah potong. Yang lagi dengerin kita setiap malam, ternyata sangat menemani dan menghibur katanya. Sambil potong buah jambu dan nanas untuk dijual di dekat Taman Riadah Kota Loksmawe dekat Bank Indonesia.
1: Oh, gak pakai bumbu ya?
0: Pakai dong.
1: Oh, iya ya?
0: Bukan rujak, dia kayak bumbunya tuh garam sama cabe plus pliu.
1: Berapa satu porsinya?
0: Enggak, ini mau beli apa mau gimana, kok jadi nawar sama Yuna, maksudnya gimana ya?
1: Kalau bisa pesan online.
0: Enggak. Di Medan habis buah-buahan ya, harus beli di Aceh.
1: Mana
0: tahu kan dia ini. Oh gitu. Baiklah kalau begitu. Gimana Bang Den? Ini masalah pro dan kontra mengenai sopan santun dan praktis.
1: Kalau aku sih Kak ya, kalau menurut pendapatku nggak biasa aja sih.
0: Hah?
1: Biasa-biasa aja kalau menurut aku.
0: Ini kamu bicara sebagai pembeli atau penjual?
1: Pernah sebagai penjual 25 tahun yang lalu.
0: Ada orang yang beli di atas kendaraan?
1: Iya, dia di mobil, saya jual dari luar.
0: Dan Anda tidak tersinggung sama sekali?
1: Tidak dong, saya kan gak baper orangnya.
0: Apa yang membuat Anda tidak terganggu dengan kebiasaan yang tumbuh itu?
1: Karena dalam hati saya waktu itu yang penting rezeki sih, ada yang beli.
0: Oh iya?
1: Alhamdulillah.
0: Tapi kan gak sopan dong kesannya.
1: Yang kadang-kadang kan gini, seperti yang Kak Yuna bilang tadi, mungkin mereka buru-buru, nggak sempat turun.
0: Berarti banyak ya penjual yang nggak merasa keberatan tentang hal itu ya?
1: Iya, ya bisa aja.
0: Tapi kalau misalnya Bang Denny melihat ada orang yang keberatan, apakah itu juga wajar?
1: Ya wajar aja kan, pro kontra itu biasa dalam kehidupan.
0: Nah, maksudnya gini, dia tuh sampai kayak nggak melayani pembelinya. Pak kalau mau beli turun ya gitu.
1: Ya udah, yang rugi kan dia, nggak dapat rezeki, orangnya kabur.
0: Oh, iya, tapi kan ini soal sopan dan adat di budaya kita, apalagi kalau di Aceh gitu ya. Mungkin kalau di Medan baik-baik aja kali ya.
1: Iya mungkin. Tapi ini loh Kak Yuna, misalnya dia beli, tapi dia di mobil aja, kan setelah itu kita nggak jumpa lagi sama dia.
0: Iya.
1: Dia kan pergi.
0: Betul. Nah, bagaimana dengan contoh bagi anak-anak? Kita kan takutnya anak-anak tuh ngelihat tata krama gitu. Menurut Bang Den?
1: Oh. Ya biasa aja sih, kalau di Medan itu biasa aja Kak.
0: Biasa ya?
1: Iya, tapi kalau di Aceh mungkin ya beda ya.
0: Bisa jadi. Tapi kalau di Medan dan Bang Denny sebagai penjual, memposisikan diri sebagai penjual itu baik-baik aja. Karena ada juga Bang Denny yang gini, boleh asalkan Yuna yang beli dan Yuna ini adalah langganan. Kalau langganan dilayani, kalau orang baru enggak.
1: Oh.
0: Ada tuh yang kayak gitu.
1: Harus langganan baru boleh di atas mobil aja.
0: Karena udah sering dan udah paham Kak Yuna orangnya sibuk mau syuting gitu kan.
1: Tapi dulu saya sebagai pembeli juga gitu kok, dalam mobil saya beli nggak turun.
0: Karena mungkin gini itu ya. Karena Bang Denny juga seandainya jadi penjual nggak akan merasa itu masalah, jadi juga akan melakukan itu gitu ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Okay. Jadi nggak merasa remeh ya Bang ya?
1: Enggak merasa
0: kurang sopan atau kurang dihormati gitu ya?
1: Enggak.
0: Oke, baik. Berarti Yuna catat, satu penelpon kita setuju dan tidak keberatan dengan hal ini. Nanti kita coba dengarkan pendapat dari yang lain ya.
1: Iya, aku pun mau catat ini.
0: Jangan lagi dimasalahkan yang masalah kemarin udah kita tutup, udah kita kunci. Jadi kita
1: enggak, aku mau catat sama pendapat orang yang masuk.
0: Kirain masalah kemarin. Aku masih shock loh. Kayaknya Mbak Rere enggak denger deh.
1: Udah gue skip kok yang kemarin.
0: Oh, udah. Kayaknya kan kemarin Mbak Rere kan disebut juga tuh namanya, tapi kan kayaknya Mbak Rere enggak ngeh gitu. Mungkin dia lagi riuh ya.
1: Ya mungkin Mbak Rere juga mikir ya buat apa dipikirin.
0: Nanti kita cek ya Mbak Rere sempat dengar atau enggak masalah kemarin. Yuna juga bingung. Oke, langsung ke lagu aja. Ito, Denny.
1: Ini Best Jam aja boleh.
0: Best Jam?
1: Ya kan udah lama tuh enggak denger loh.
0: Boleh banget. Itu kan emang lagu di era-eranya Yofi and Nuno. Lagunya zaman-zaman SMP ya, Bang ya. Yang mana nih judulnya? Era 2000-an kayaknya. 90-an ya Bang?
1: Enggak dong, 90-an tuh.
0: 90-an ya? Kan, oh iya, kan Abang udah tua, lupa.
1: Denger dong, Mila.
0: Oke, Best Jam, judulnya adalah?
1: Jatuh Cinta.
0: Kayak mana lagunya? Jatuh Cinta, berjuta rasanya.
1: Oh, bukan? Beda, jadi berjuta. Beda.
0: Jatuh Cinta atau dari Best Jam.
1: Ada, cinta juga ada.
0: Apa tuh?
1: Cinta ada, cinta aja ada itu.
0: Kalau dari Best Jam yang ada bukan Pujangga dan Jatuh Cinta atau Rindu di 97.
1: Itu
0: Jatuh Cinta aja ya.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya silakan Ito.
1: Salam-salamnya untuk Ito, Yuna, Ari.
0: Kok cewek manggilnya Ito juga?
1: Ito, gue kan cowok, Kak.
0: Iya, Yuna, Ito, Yuna berarti Yuna. Ito
1: Marito juga. Namanya itu Kak, kalau cowok sama cewek Marito.
0: Berarti Yuna Ito Yuna gitu.
1: Ito Yuna aku manggil kakak. Ito Denny.
0: Ito Denny. Oke, okay, nah, next.
1: Aku buat De Ina ya, makasih informasinya Kak Yuna siaran.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Kak Wahyuni, Galep Pak Jobu, untuk Bang Riki sama Kak Ani, terus Grandma buat Mbak Rere, my friend forever is the best.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum, Kak Yuna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ito Denny. Rupanya Yuna dipanggil Ito Yuna juga ya. Yuna kira Ito itu hanya berlaku untuk laki-laki aja. Baiklah, silakan. Siapa lagi Anda yang ingin request lagu-lagu era 90-an atau 2000-an? Boleh Nika Ardila, Yofi N. Nuno, Dewa 19, Anang Hermansyah, Melly Guslo, Reza Artamevian, Ruth Sahanaya, Glenn Fredly, Chris Dayanti atau Titi DJ malam hari ini. Yuna coba terima penelpon kita selanjutnya yang akan memberikan pandangan terkait pro dan kontra ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ruang Hai, rindu. Iya, siapa nih?
2: Iya, ruang rindu. Biasa enggak lupa.
0: Salam kenal.
2: Iya, salam kenal sama Korsa.
0: Oh, udah kenal kalau Bang Korsa di Simpang Keramat.
2: Itu makanya.
0: Yang tempat tinggalnya enggak ada supermarket kan?
2: Iya, betul. Nah, tetangga-tetangga pun enggak ada, cuma ada tetangga yang Pak Sawit.
0: Kok kecil kali suara Bang Korsa malam ini?
2: Kecil lah, berarti jaringannya enggak lumayan lah namanya.
0: Coba. Kadang-kadang. Coba Abang pasang toa dulu biar gede dikit.
2: Pasang toa.
0: Satpol PP.
2: Malam-malam
0: tuh, Pak. Oke. Bang Korsa mau ikut komentar enggak tentang tema kita malam ini?
2: Oh, boleh juga enggak apa tuh komen masalah pembeli itu.
0: Iya, kalau mau diulang lagi temanya enggak mau Yuna ulang. Kalau mau langsung komen silakan.
2: Tuh, ini dia itu kan bisa boleh, bisa enggak juga enggak ya.
0: Satu aja, Bang. Satu aja.
2: Oh, satu aja.
0: Abang boleh apa enggak? Saya. Gini dia Bang, kalau boleh apa enggak? Jangan boleh yang enggak.
2: Oh ya gitu ya.
0: Gimana Bang?
2: Boleh enggak? Nah, kalau menurut saya sebenarnya, kalau menurut saya ya, menurut saya attitude-nya orang tua. Karena dia kan bisa-bisa aja dia nanti dilarikan ya, Kak. Iya, kalau pembeli dia bagus, Kak. Namun sering tuh, Kak, kejadian kayak gitu.
0: Jadi abis beli dia kabur?
2: Nah, ada juga yang kayak gitu tuh, Kak. Itu apalagi daerah tempat siapa yang tadi baru nelpon tuh, Bang Denny tuh.
0: Medan?
2: Nah, rumah tuh tadi, Kak. Kalau betul juga ada ke Bang Denny tadi, bisa kalau nggak kita terima dia beli, ya kan? Ada rezeki lah.
0: Jadi serba,
2: menurut saya attitude-nya kurang.
0: Boleh, tapi attitude-nya kurang. Tapi kalau misalnya Bang Korsa sebagai pembeli, penjual, kalau ada pembeli kayak gitu akan dilayani atau enggak?
2: Tengok tempatnya juga, Kak.
0: Ya,
2: di... jualannya di kampung ya kurang attitude.
0: Jadi kalau abang
2: di kota yang ngeri-ngeri sedak harus turun aja.
0: Oh, lebih ke keamanan ya.
2: Bingung gak ya?
0: Bukan, enggak gini ya, aja. Abang mau buat Yuna tambah bingung apa kayak mana?
2: Enggak. Menurut saya itu attitude-nya kurang
0: juga. Jadi lebih baik turun.
2: Turun lah.
0: Lebih kepada sopan santun ya, Bang ya.
2: Sopan santun.
0: Tapi kalau misalnya abang sebagai pemilik warung ngelihat gitu, dia mungkin lagi repot gitu. Lagi buru-buru kerja mungkin.
2: Ah, ini lebih bingung saya nih, Kak.
0: Nah, atau dia cuma beli barang sedikit aja loh. Kayaknya enggak perlu lah repot-repot turun gitu.
2: Itu lah jadi bikin bingung saya nih, Kak. Jadi boleh atau enggak nih.
0: Pokoknya kalau menurut Bang Korsa sebaiknya turun untuk sopan santun ya. Apalagi yang jual, apalagi yang jualan lebih tua ya, Bang ya.
2: Nah, apalagi yang lebih tua. Apalagi cewek lah, cewek wajib turun enggak?
0: Oh, itu lain lagi, mau tukar nomor HP itu.
2: Enggak lah, mau nengok wajahnya betul-betul.
0: Ngapain tengok-tengok wajah cewek orang?
2: Ya malam-malam gitu kan, nengok juga kakinya pecah apa enggak lah kan gitu kan.
0: Kok horor, Bang? Takut lah. Udah malas, udah kemana-mana ini pembahasannya. Kok horor pula, malah enggak napak kakinya. Ih, takut. Oh iya, apalagi malam-malam kayak gini ya kan. Oke, Bang Korsa, request lagu apa nih? Era 2000-an, lagu-lagu apa yang bisa membuat di zaman-zaman abang masih SMP lah, Bang?
2: Oh, itu ada, Bang. Tadi kalau nggak salah, Bang Dede itu minta lagu-lagu cinta, kan ya? Ada juga nih, dongeng cinta WNI.
0: Apalagi itu? Lagu siapa tuh?
2: Lagu Tersumbang, nggak?
0: Oh, enggak boleh. Idol Sumbang tuh era 80-an, 90-an. Kita lebih ke era 2000-an dulu, Bang. Nanti lagu yang Idol Sumbang tuh kita di jam 11.
2: Oh, boleh tuh, Kak, lagi saya.
0: Boleh, apa? Boleh.
2: Kakak juga ada lagi.
0: Masih Kak Yuna.
2: Oh, Kak Yuna.
0: Judulnya apa, Bang? Idol Sumbang tadi?
2: Nantilah jam 11 aja lah, nanti saya masuk lagi enggak?
0: Ya, yang sekarang kita
2: aja, sekarang aja.
0: Yang sekarang abang requestnya lagu-lagu kayak Glenn Fredly atau Dewa 19 kayak gitu, Bang. Ada enggak?
2: Oke.
0: Atau lagu-lagu wayang. Abang tahu lagu wayang enggak?
2: Wayang tahu.
0: Cuma
2: saya enggak suka gitu.
0: Ya.
2: Suka, cuman enggak terlalu ngetren banget.
0: Jadi lagu apa, Bang?
2: Lagu ini aja. Lagu Gemerlapotanya, Kak.
0: Dari siapa?
2: Dari Slang.
0: Slang ya, boleh. Oke, nanti Yuna putar lagunya ya. Ada salam-salam enggak, Bang Korsa? Buat siapa?
2: Ini buat kakak yang di Langsa kemarin itu. Ibu apa kakak kemarin itu?
0: Apa katanya?
2: Dari Brandon katanya.
0: Apa?
2: Dari Langsa, ini dari Langsa juga kata kakak kan. Kemarin sore itu.
0: Oh iya.
2: Lupa
0: baru sekali kakak. Masuk dia, betul.
2: Yang susah kali masuknya kata.
0: Dari
2: Pangkalan Brandan.
0: Simak juga abang ya, satu kampung abang.
2: Iya, saya kan aslinya Brandon
0: ya. Oh, makanya kirim salam tuh ibu tuh ya.
2: Salam kenal, bukan kirim salam.
0: Oh, salam kenal. Oke. Okay.
2: Negatif kali.
0: Iya. Maaf. Oke.
2: Iya. Makasih banyak Kak Yuna.
0: Iya, sama-sama. Sehat aja kan? Amin. Alhamdulillah sehat-sehat.
2: Belum ada tanda-tanda Kak,
0: Belum, masih panjang umur nih insyaallah. Kenapa sih tanda-tanda apa sih lagi ya Allah?
2: Yang penting saya doain karena kan sore kemarin kan kayak Kak Huna kan ini.
0: Iya, enggak tanda-tanda ya. Juga lah. Ih, takut lah.
2: Peringati hari apa? Hari pernikahan ya.
0: Oh iya, udah lewat tuh kemarin.
2: Iya, itu makanya. Oke, Kak.
0: Oke.
2: Ah, ada yang antri itu mungkin masuk okay. Banuki Kak ya. Yo. Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum Kak Una.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, luar biasa ya. Ada Bang Korsa di Simpang Keramat, ada Ito Deni juga tadi. Selanjutnya ada siapa lagi di 0811-67-15-893. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Halo, Kak Wahyuni di Gandapura.
3: Iya dong.
0: Gimana kakak, mau ikut komentar gak tentang pembahasan kita malam ini?
3: Jangan apa ya, tapi jangan dibahas lagi. Aku trauma dengar yang enggak.
0: Bahas trauma yang enggak bahas itu. Kita membahas ya, tentang menjual. Iya, gimana menurut kakak? Seandainya Kak Wahyuni
3: kalau sudah dijual, pembeli kan adalah raja. Ya dibeli dong, kalau jual.
0: Enggak, pertanyaannya pembelinya di atas mobil atau di atas motor, enggak turun, tapi dia beli, boleh enggak?
3: Ya boleh dong, kalau enggak turun.
0: Enggak turun dari mobilnya dia, enggak turun dari motor, tinggal suruh.
3: Oh jangan, enggak dihargain kita itu, ada yang besar dia lah.
0: Tapi kalau misalnya kita berlapang dada, ya ya kita maksudnya ngerasa itu kurang sopan.
3: Iya.
0: Kayak merasa diremehkan. Tapi banyak juga penjual yang tidak keberatan, justru senang pembeli datang, transaksi lancar. Yang penting jualannya laku, gitu loh Kak. Kalau Kak Wahyuni sendiri, seandainya Kak Wahyuni menjadi penjual, apakah Kak Wahyuni mau melayani pembeli yang gak turun dari kendaraannya?
3: Ya, kalau Kak Wahyuni rasa mau.
0: Yang
3: karena orang pembeli beli tempat isya, walaupun nggak turun
0: nggak apa-apa, yang penting barang laku ya Kak.
3: Karena barang kita udah laku, jadi beli sama dia ya Kak.
0: Jadi itu menurut Kak Wahyuni wajar?
3: Tapi nggak, sewajar-wajarnya nggak enggak.
0: Sebaiknya turun, tapi kalau Kak Wahyuni jadi...
3: Turun, dia ada kesopannya.
0: Oke.
3: Kadang kalau buah iya malas turun.
0: Nah kan Kak Wahyuni aja nah. Kalau beli malas turun kan?
3: Kalau umpamanya orang beli buah, kan dipanggil kak minta lah itu buahnya. Iya dalam mobil kan? Kita antar aja.
0: Nah berarti nggak apa-apa. Menurut Kak Wahyuni nggak masalah ya?
3: Nggak ada masalah.
0: Nggak keberatan ya Kak ya?
3: Enggak, karena kalau dulu masih adiknya umur panjang sering jual apa aja itu buah kan jeruk apa kan kayak gitu kuantarin.
0: Oke deh, terima kasih untuk komentarnya kakak. Request lagu apa?
3: Setulusi sakiti. Setulusi sakiti.
0: Setulus
3: sakiti. Lagu si Bang Deni Mister di biasa besar bagus kayak musim-musimnya kayak Melayu gitu tapi pop.
0: Enggak, kita enggak putar lagu itu malam ini. Kita malam
3: pop.
0: Kita malam ini lagunya tuh lagu-lagu di era 2000-an.
3: Nika Ardila.
0: Boleh, mau yang mana kata?
3: Nika Ardila apa ya?
0: Yuna kasih ya, pilihnya Seberkas Sinar atau Bintang Kehidupan.
3: Atau Hati dan Luka. Enggak ada luka penyakit.
0: Iya, makanya kenapa request lagu luka? Emang kakak terluka?
3: Malam ini tak ingin sendiri boleh.
0: Tak ingin sendiri dari siapa?
3: Bukan Nike Ardila ya. Resi ya.
0: Tak ingin sendiri. Tak ingin sendiri. Siapa yang nyanyi ya?
3: Rasi apa Nia Niyati?
0: Oh, itu
3: apa?
0: Nanti jam 11.
3: Oh, jam 11. Kalau ngantuk macam-macam. Dulu.
0: Mana mungkin ngantuk? Yuna sampai jam 12 aja enggak ngantuk. Masa kakak ngantuk?
3: Ah, minta lagu hati yang luka kali enak dengar kalau apa nang luka hati kakak.
0: Boleh. Boleh. Baik-baik saja. Boleh requestnya, tapi nanti diputar jam 11 ya.
3: Oh, jam 11?
0: Iya. Kalau Ruth Sahanaya, kakak tahu? Ruth Sahanaya atau Reza Artamevia, Melly Guslo, Krisdayanti.
3: Krisdayanti itu bagus juga lagu ya.
0: Apa judulnya yang kakak tahu?
3: Dia itu apa yang tahu lah, nggak tahu.
0: Yuna pilih aja ya.
3: Pilih yang bagus, kalau nggak bagus tak. Nah,
0: pasti dong. Yang bagus nanti Yuna pilih. Salamnya untuk siapa kakak? Silakan.
3: Salam pertama di Yuna saya, berkah umur, berkah rezeki, mudahkan segala urusan, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya Allah. Terus.
3: Yang kedua, salam untuk Pastok Deni Medan. Kapa dia bulan yang bunuh jika apa dia bulan teman.
0: Itok Deni.
3: Na panas hati, boleh pihat malamnya.
0: Kok tiba-tiba panas hati?
3: Kan kadang dah panas, dah lupi kita nanti. Jangan nanti gede. Makanya lu tanya Mbak Aji. Halo Bang Deni, malam ini.
0: Terus. Siapa lagi?
3: Bang tanya tamang sonan.
0: Bang Korsa.
3: Untuk si dia. Untuk Cik Mir, untuk Om Jainan. Enggak pernah muncul lagi Om Jainan kemana ya?
0: Iya ya.
3: Enggak tahu kemana dia.
0: Sehat enggak ya?
3: Enggak tahu. Tuh Aneka Yuda, Mbak Rere. Apa kabar Mbak Rere? Selamat malam Bang Robi. Buat semua-semua lah di Yuna ya.
0: Oke kakak, ditunggu lagunya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Krisdayanti Yuna pilih yang Cobalah Untuk Setia. Jadi sudah ada Best Jam, ada Slang, dan ada Krisdayanti. Satu lagi Yuna coba terima. Jangan Berhenti Mencintaiku dari Titi DJ, boleh. Kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam warga Paluh Lada Kerunggukuh Dewantara.
4: Selamat malam kembali.
0: Oke, ada Cik Mir di ujung telepon. Gimana Cik Mir, adakah hujan turun di Kerunggukuh?
4: Oh ada, alhamdulillah ada. Ada 20 menit hujannya.
0: 20 menit hujan cukup untuk membasahi bumi yang kering ya, kemarin-kemarin ya.
4: Gak bisa disiram lagi.
0: Iya, jadi kuburan Papa Yuna aman ya?
4: Aman, insya Allah.
0: Insya Allah ya, pokoknya minggu depan Yuna kembali ke sana. Udah ada bibit-bibitnya, udah tumbuh lah benih-benih itu ya.
4: Iya, mudah-mudahan.
0: Nanti tolong difoto dikirimkan ke Yuna ya. Mana tahu Yuna gak bisa pergi minggu depan. Baik, Cemir mau ikut komentar atau request lagu aja?
4: Mau kasih tahu ini aja. Minta lagu apa? Jangan Sakiti Hatinya dari Inggris Subianto.
0: Siapa? Siapa judul apa?
4: Jangan Sakiti Hatinya dari Inggris Subianto.
0: Jangan Sakiti Hatinya. Boleh, tapi nanti lewat jam 10 Yuna putar ya. Oke. Iis Sugianto, oke. Okay. Jadi Cik Mir enggak mau ikut komentar nih mengenai sopan santun.
4: Mengenai komentarnya aja selama ulang tahun Kak Yuna.
0: Itu udah kemarin Cik Mir.
4: Hari ini kan boleh juga.
0: Oh iya iya iya iya. Oke, okay, terima kasih Cik Mir ucapannya.
4: Mawaddah warahmah.
0: Amin ya Allah. Masih ingat Cik Mir. Oke, Cik Mir, ditunggu aja lagunya ya.
4: Apa komentarnya?
0: Komentarnya tentang pandangan Cik Mir mengenai pembeli yang enggak turun saat berbelanja di warung kecil. Apakah sopan, boleh atau enggak? Menurut Cik Mir, kalau boleh kenapa, kalau enggak kenapa?
4: Oh, banyak kali enggak sopannya, enggak ada tata kramanya, ya kan?
0: Iya, mana tahu lagi buru-buru.
4: Buru-buru. Dicari tempat yang bagus, parkir dulu mobilnya, ya kan?
0: Namanya buru-buru Cik Mir, ya Allah. Oke, berarti menurut Cik Mir itu tidak sopan.
4: Ya, maunya enggak boleh gitu. Kalau pembelinya harus maunya lebih ada sopannya dikit orang tua.
0: Misalnya nggak ada yang buat Cik Mir membolehkan hal itu, tetap tidak boleh. Kalau misalnya pembelinya bicaranya sopan, terus juga apa ya, mungkin karena sudah jadi kebiasaan yang tumbuh ya, yang sudah dianggap wajar oleh kehidupan kita. Tapi menurut Cik Mir tetap tidak boleh.
4: Boleh, cuman apa melayani dia dan cepatnya pergi, nggak ganggu orang lain ya.
0: Oh, dilayani tapi dengan hati yang nggak senang ya, Cik Mir ya?
4: Ya, itulah.
0: Oke.
4: Semua orang banyak yang punya mobil ya kan?
0: Bukan dia aja, sok kali ya kan?
4: Tuh, yang
0: tentang
4: mobil mewah nggak butuh.
0: Oke. Oke, berarti Cik Mir termasuk yang tidak setuju ya?
4: Iya, setuju gitu.
0: Oke deh, baiklah, nanti Yuna putar lagunya. Ada salam-salamnya Cik Mir untuk siapa?
4: Yang Tuka Iman, untuk Ananda, tuh Deni, Tabi, semua kru RI ya.
0: Oke, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, pendengar Yuna, break dulu satu lagu untuk kita dengarkan bersama dari Best Jam, Jatuh Cinta. Ada juga Gemerlap Kota dari Slang. Kemudian ada Chris Dayanti dengan Cobalah Untuk Setia. Dan untuk Cik Mir, lagunya Iis Sugianto, nanti Yuna putar setelah sesi yang satu ini. Kita di era 2000-an dulu ya. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Ini lagu yang di request Mbak Rere malam hari ini. Masih di Ruang Rindu, dan mari kita temui satu lagi karya-karya yang dinyanyikan oleh Titi DJ yang tak pernah pudar oleh waktu. Jangan berhenti mencintaiku. Sederhana pesannya, namun begitu mendalam maknanya. Di tengah keraguan dan juga banyak orang-orang yang sudah mulai berubah dengan sikapnya, di saat ragu mulai menyelinap ke hati, namun lagu ini menjadi bisikan yang memohon sekaligus meyakinkan, jangan berhenti mencintaiku. Lagu ini juga mengingatkan kita ya, bahwa yang namanya mencintai itu bukan hal yang terjadi yang semuanya tuh tentang indah-indahnya saja. Tapi cinta sejati itu adalah sesuatu yang tetap bertahan ketika jalannya terasa berat. Ada ujian yang datang, gimana caranya kita tetap bisa memegang janji walaupun jarak dan waktu yang memisahkan. Nah, jadi lagu ini permohonan agar cinta itu tidak mudah pudar, walaupun kehadiran banyak orang di sekitar, banyak godaan yang datang, tapi hatimu tetap untukku. Bagi siapapun Anda yang sedang menyimpan rindu kepada seseorang, yang sedang berharap cinta tetap utuh walaupun tidak selalu bisa bersama, lagu ini adalah suara hati untuk Anda. Masih ada waktu dan kesempatan kita di jam 10 malam ini, pendengar Ruang Rindu tetap terbuka untuk Anda. Anda bisa sampaikan komentar Anda di tema pembahasan kita malam ini, atau juga ingin mengirimkan sebuah lagu untuk orang yang Anda sayangi, Anda rindukan. Silakan bergabung di 0811 67 15 893. Kalau tadi kita ada di lagu-lagu era 2000-an, kali ini Yuna akan berganti ke lagu era 80-an. Anda bisa request lagunya Bruri Marantika atau Ratih Perwasih, Betaria Sonata, Atik CB, Dewi Yul, Tommy J. Pisah, atau mungkin Nia Daniati, atau Faris RM, atau mungkin Krisya Dian Pisesa juga boleh, silakan. Ii Sugianto boleh, sudah ada dalam list kami. Untuk Cek Mir yang ada di Paluh Lada, Rafika Duri juga boleh, silakan masuk di 0811 67 15 893. Selamat malam Pak Jalal, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dewantara, yang masih mendengarkan siaran kami sampai jam 10 malam ini. Ingin request lagunya Krisye apa aja boleh Kak Yuna? Boleh request lagu Krisye, tapi Yuna mau tanya pendapat Mbak Rere dulu nih. Karena kalau Krisye Yuna banyak sih yang Yuna tahu, tapi yang enak didengarkan malam ini yang mana ya? Boleh kasih masukannya enggak nih Mbak Rere? Soalnya Pak Jalal menyerahkan sepenuhnya kepada Yuna, tapi Yuna bingung. Takutnya muternya itu-itu aja. Baik, sebelum membacakan komentar dari Mbak Rere, Yuna coba terima penelpon satu dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, Kak Ani.
1: Halo, Jujur.
0: Kok kayak suaranya udah ngantuk, udah bobo ya?
1: Iya, ada capek, nunggu gak bisa masuk.
0: Iya Allah. Masih sama Bang Riki juga, selamat malam Bang Riki, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Yuna, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah batuk sudah sembuh total. Udah gak ada lagi drama-drama uhu-uhu.
2: Iya, kemarin tuh Bang Den yang batuk. Karena ada gak siaran, jadi gak dikasih obatnya.
0: Oh, emang obatnya apa tuh?
2: Ya, semalam Kak Yuna kan Bariki bilang masih direndam jembun.
0: Oh, iya. Belum sempat lagi coba itu udah minggat batuknya.
2: Udah baik. Oh, berarti udah takut berarti dia.
0: Takut dia, kan? Takut sama Bang Riki dia. Oke, silakan.
2: Jadi apa Kak Yuna tadi, Kak?
0: Pembahasan kita malam hari ini adalah mengenai pembeli yang gak turun dari motor atau mobil saat membeli di warung kecil. Menurut Bang Riki, boleh atau enggak? Wajar atau enggak?
2: Kalau Bang Riki, kami kan jualan keliling, Kak Yuna. Mm-hmm. Kalau kaki madu kan jualan keliling.
0: Mm-hmm.
2: Nah, jadi kami umpamanya ada mama-mama duduk di teras-teras, ya kan?
0: Mm-hmm.
2: Jadi kami datang ke situ, tanya apa mau.
0: Bukan. Pertanyaannya di warung nih, Bang Riki.
2: Iya, Bang, kita kan jualan keliling.
0: Enggak, di warung.
2: Di warung?
0: Mm-hmm.
2: Kalau Bang Riki nggak jualan di warung, kita kan kaki lima kan.
0: Iya, seandainya.
2: Kalau kaki lima itu kan kita nawar-nawari supaya kayuna gitu.
0: Pertanyaannya kalau di warung, Bang Riki jualan di warung kecil ada pembeli di atas motor. Apakah Bang Riki akan melayani pembeli tersebut atau tidak melayaninya?
2: Kami nggak pernah pula di atas motor, Kak Yuna, karena kami kan kasih mahal, kan?
0: Enggak, Bang Riki.
2: Jadi kami nggak di atas mobil.
0: Enggak, cuma berandai-andai aja, Bang Riki. Seandainya, menurut pandangan Bang Riki, apakah boleh pembeli itu di atas motor, tidak turun dari mobilnya, cuma buka kaca aja, Bang, beli rokok lah, beli inilah, beli permen lah, gitu. Boleh gak? Menurut Bang Riki, wajar gak?
2: Boleh ya. Wajar, asal sopan ya wajar, Kak Yuna kan.
0: Oke deh. Kalau menurut Kak Ani sendiri gimana?
1: Ini kan umpamanya.
0: Iya.
1: Pemerintah kan raja, ya kan?
0: Betul.
1: Ya pastilah kita layanin, karena kan kita orang penjual gitu.
0: Berarti boleh ya?
1: Alhamdulillah.
0: Nggak ada masalah. Oke. Itu aja sih. Itu aja pertanyaannya, boleh atau enggak. Kalau menurut Bang Riki enggak boleh. Kalau menurut Kak Ani boleh.
1: Pembeli itu kan raja gitu.
0: Iya, tapi kan ada yang komentar gini, Kak Ani, kok gak sopan ya, gak turun, kok gak ada etikanya, apalagi yang jualannya orang tua katanya, padahal dia lagi buru-buru atau bawa anak kecil. Tapi ada yang bilang selagi pemilik warungnya gak keberatan, kayak mungkin kayak Kak Ani dia senang-senang aja, yang penting transaksi lancar.
1: Iya, yang penting orangnya kan sopan, gitu kan?
0: Bukan sok-sokan ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
2: Kalau dia nggak oke, Kak Yuna, kita kasih tahu, ya kan?
0: Apa? Kayak mana kasih taunya, Bang Riki?
2: Kasih taunya yang mana nih, yang mau beli apa, kan gitu.
0: Oh iya.
2: Kita layani terus.
0: Okay.
2: Karena kan kita kan padang, ya kan?
0: Okay, terima kasih untuk komentarnya. Kak Ani sama Bang Riki mau request lagu apa di era 80-an? Pilihannya adalah Atik CB, boleh. Judulnya yang mana, Bang?
2: Yang mana tuh yang saya cari sama yang enak.
0: Kalau Atik CB yang paling sering Yuna putar sih Risau. Tapi yang, di sini
2: Banyak
0: pilihannya. Atik CB, judulnya Aku Sayang Padamu. Terus yang sama ini juga ada Ahmad Albar, judulnya Aku Punya Cita-Cita. Benci Sendiri, Cemburu, Dari Hati, Antara Anyer dan Jakarta. Boleh, Bang?
2: Boleh
0: ya.
2: Boleh.
0: Oke deh, Kak Ani, ikut aja ya lagunya ya.
1: Ikut aja lah.
0: Salam-salamnya untuk siapa, Kakak dan Abang?
1: Salam-salamnya buat Bang Herman sama Inanya. Semoga cepat jadian, kayak gitu.
0: Terus, iya, sering juga dapat salam-salam dari Cik Herman ya.
1: Terus buat Mbak Desi di Medan. Buat Kak Cinta yang manis. Buat
0: dari
1: grandma.
2: Mama enggak masuk grandma.
0: Belum, grandma terakhir dia waktu mau tutup siaran biasa.
2: Iya. Siapa Denny lagi? Di Medan.
0: Bang Denny di Medan.
1: Buat Bang Denny yang nyiar lagi gitu.
0: Bang Denny penyiar. Oke.
2: Semoga sembuh batuknya agak enak.
0: Iya, batuk Bang Denny. Oke.
2: Ya, bukan Bang Denny Medan. Bang Denny Medan dia enggak batuk dia.
0: Enggak batuk dia. Dia enggak batuk dia, batak dia.
1: Jahat kali di rumah marah tuh Bang Denny.
0: Enggak, kayaknya Bang Denny dia Jawa dia, Jamet dia, Jawa Medan dia.
2: Iya.
0: Bukan batak dia, salah Yuna.
2: Jadi kalau dibilang Kayuna tadi apa? Dibilang sama Kayuna.
0: Apa tuh?
2: Ini tadi lah, gak apa tuh?
1: Enggak lah.
0: Apa sih?
2: Ada dibilang tadi, bilang Kayuna apa dibilangnya?
0: Apa sih?
1: Bilang ke depan, kok ini nih?
2: Iya, enggak. Kayuna ini bilang korban ini.
1: Bukan
0: lupa,
1: orang
2: lupa
1: tadi lupa. Apa
0: bukan sih? Orang Batak ya. Oke, ditunggu aja lagunya ya, nanti Yuna putar ya. Terima kasih kakak ya. Dan abang. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.

0: baik ya. Selanjutnya Pak Jalal, tadi lagunya Krisya dipilihkan Mbak Rere, Lilin-lilin kecil. Semoga Pak Jalal berkenan. Salam kenal dari Mbak Rere. Dan komentar dari Mbak Rere di malam hari ini, selamat malam untuk Yuna, operator dan seluruh kru RRI Lok Semawe, untuk Kak Wahyuni, Ito Deni, Cek Herman, Grandma dan semua pendengar setia di malam hari ini ya. Untuk sehat-sehat dan salam kompak selalu, lagu Jangan Berhenti Mencintaiku dari Titi DJ. Apa kabar? Apa nih? Oh, alhamdulillah kabar saya baik Kak Wahyuni. Semoga demikian juga dengan kakak dan keluarga. Kalau menurut Mbak Rere, bukan masalah menormalisasi, tapi bagaimana kita menyesuaikan waktu dan tempat. Ya, apalagi di zaman sekarang hal tersebut dianggap bagian dari budaya drive-thru. Jadi sebagian konsumen akan menganggap pesan langsung tanpa turun dari kendaraan adalah hal yang biasa dan praktis. Walaupun tidak semua tempat makan, tidak semua pedagang mendukung kebiasaan ini. Jadi yang terpenting adalah menyesuaikan diri dan lingkungan. Harus bijak, harus pintar membaca situasi dan tempat. Kalau memang kita lihat penjualnya lebih tua daripada kita, sebaiknya turun. Jika memang kita tidak sedang terburu-buru, sebaiknya turun gitu ya. Kalau memang tempatnya sudah modern dan normal untuk kita lakukan hal itu, boleh-boleh saja gitu ya Mbak Rere ya, komentarnya betul ya. Baik, selanjutnya Yuna akan terima lagi siapa yang ingin bergabung bersama kami dalam ruang rindu kita di malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Loh, putus ta? Kelamaan mungkin ya. Coba telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nih, dengan siapa ini?
1: Dengan Nurdin Sukuna.
0: Halo Bang Nurdin, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Iya, Bang Nurdin mau ikut komentar atau request lagu aja?
1: Request lagu aja kan?
0: Gak mau komen ya. Boleh request lagu di era 80-an Bang, lagu-lagu jadul.
1: Dari Rati Purwasih.
0: Boleh, judulnya apa tuh?
1: Hidup yang
0: sepi. Apa tuh?
1: Hidup yang sepi.
0: Hidup yang sepi.
1: Iya.
0: Seperti Bang Nurdin malam ini, sepi ya.
1: Iya.
0: Hidup yang sepi, oke. Kok gak ada?
1: Ada.
0: Ada, kayak mana lagunya?
1: Lagunya gini, hidupku terlalu sepi.
0: Kok gak ada? Hidup terkekang yang ada.
1: Ya boleh juga lah.
0: Coba Yuna bacakan pilihannya ya. Rati Purwasih di sini adanya hidup terkekang, hilang permataku. Kemudian kau tercipta bukan untukku. Kemudian inginnya begini jadinya begitu, mutiara yang hilang, atau ku cari jalan terbaik.
1: Yang jalan terbaik aja kan.
0: Ku cari jalan terbaik.
1: Iya.
0: Oke deh. Salam-salamnya Bang Nurdin untuk siapa?
1: Salamnya yang udah pada masuk aja, salam kenal aja.
0: Salam kenal ya. Baiklah, terima kasih Bang Nurdin, selamat malam. Terima kasih sudah bersama RRI, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Tadi dari jam 9 sampai jam 10 kita bermain di lagu 2000-an ya, di era-era 2000-an. Dan sekarang kita sudah beralih ke lagu-lagu di era 80-an, 90-an. Yuna berikan kesempatan Anda untuk request lagunya Bruri Marantika atau Dewi Yul atau juga siapa? Atik CB udah tadi, Krisya juga sudah, Dian Pisesa belum, Rafika Duri juga belum. Siapa yang ingin bergabung silakan. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, kenapa ya? Nomor yang sama ini.

0: nomor WhatsApp kami di 08 11 67 15 893. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Salam.
0: Dengan siapa Yuna bicara?
1: Dengan Siti Garuda.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Siti Garuda.
0: Dengan CV Garuda. Selamat malam CV Garuda.
1: PT Garuda. PT Garuda Transitor.
0: PT.
1: PT Garuda Transitor.
0: Kenapa Yuna susah ya dengarnya?
1: Ais. Loket nih,
0: PT Garuda. Di jalan Mongedong.
1: Iya, di Gede Aceh.
0: Di Gede Aceh. Kalau enggak salah apa?
1: Bukan Bang Tegur itu namanya. Enggak lagi yang saya.
0: Oh, ganti nama nih ceritanya malam ini.
1: Iya, bukan ganti nama, memangnya salah bilang hari itu. Namanya Alven.
0: Bang Alven.
1: Bung Alven.
0: Bung Alven. Bung Alven di PT Garuda.
1: PT Garuda.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Mau cariin lagu?
0: Silakan. Mau request lagu apa?
1: Lagu Rafika Duri, judulnya Tirai.
0: Tirai dari Rafika Duri. Adakah kenangan dengan lagu ini?
1: Ada, lebih kenangan lagi.
0: Dengan mantan pacar.
1: Oh, itu Mbak Ina nggak boleh tahu dulu. Nanti kan kita dengerin lagi.
0: Pokoknya kenangannya luar biasa di era 80-an ya Bang ya.
1: Iya, bukan luar biasa lagi.
0: Gimana sewa malam ini Bang, rame gak?
1: Oh, ada juga, kira-kira ada 4 mobil yang berangkat Medan dan Aceh gitu.
0: Wis, mantap, semoga perjalanannya lancar ya. Dari Lok Sumawe Medan atau Lok Sumawe Banda Aceh?
1: Lok Sumawe Medan.
0: Oh, berarti kita enggak ke Banda Aceh ya, Bang ya?
1: Enggak.
0: Oh,
1: kita dia Pak di loket kita nih.
0: Oke. Okay. Jadi kalau di loket ini memang sering mendengarkan RRI gitu, Bang.
1: Bukan sering lagi. Memang apa namanya nih? Memang penggemarnya gitu.
0: Penggemar RRI setiap hari setiap malam.
1: Iya, non-stop.
0: Non-stop dengerin radio.
1: Iya, non-stop. Apa namanya yang istimewanya Mbak Yuna dengan Mbak Nanda?
0: Favoritnya Mbak Yuna dengan Mbak Nanda. Yang laki-laki kok enggak masuk, Lisi?
1: Ada, Mr. D.
0: Denny Mr. D mantap juga itu bos kami, bos perusahaanku.
1: Iya, lebih mantap. Hari itu pernah saya minta kirim lagu juga.
0: Oh, lagu apa kemarin mintanya?
1: Lagu Topi.
0: Ois, siapa penyanyinya Topi?
1: Topi, waktu itu dia mencari lagu Mancanegara kan? Mancanegara, jadi saya minta lagu Topi. Langsung ditanggapi. Gitu.
0: Wis, keren, berarti semua penyiarnya menanggapi dengan baik ya?
1: Iya.
0: Bang Alven.
1: Oke.
0: Oke, ditunggu lagunya nanti Yuna putar ya?
1: Bisa.
0: Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua Bumerang. Ini dari tadi mau ikut gabung tapi gak dengar suaranya Yuna nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Akhirnya bersuara. Dengan siapa ini?
2: Ibu Sal.
0: Bu Sal, di Langsa ya?
2: Iya.
0: Ada yang kira...
2: masuknya Yuna.
0: Tadi ibu udah masuk tapi ibu gak ada suara, Bu.
2: Oh iya.
0: Mungkin jaringan ya, Bu ya?
2: Iya.
0: Bu, ada yang kirim salam tuh ibu.
2: Iya, tadi ada dengar kan.
0: Namanya Bang Korsa di Simpang Keramat. Dia katanya dari Pekanbaru. Bukan Pekanbaru. Dari Brandan, Bu. Dari Brandan juga sama kayak ibu katanya.
2: Kirim salam juga sama dia ya.
0: Dengar ibu waktu disapanya.
2: Dengar, tapi itu lah ibu tadi siapa ya gitu. Yuna,
0: ya,
2: request lagu aja lah ya.
0: Boleh Bu, lagu apa ibu?
2: Nia Dinati ya, Gelas-gelas Kaca ya.
0: Lagunya. Gelas-gelas kaca.
2: Enak kali Yuna kalau bawa lagu, bawa siaran ya.
0: Iya, kayak mana lah Bu. Pokoknya ibu ngantuk, gak jadi ngantuk ibu kan?
2: Enggak, sampai habis nanti jam 12.
0: Pokoknya Ibu jangan tidur dulu ya sebelum Yuna pamit ya.
2: Iya.
0: Oke, Ibu, salam-salamnya untuk siapa, Bu Sal?
2: Untuk yang masuk aja lah dulu Yun ya.
0: Semuanya ya, Bu.
2: Ya.
0: Oke deh. Ya, ya. Terima kasih Bu Sal, selamat malam, selamat istirahat. Iya, assalamualaikum ya. Bu Sal.
2: Waalaikumsalam.
0: Bu Sal, dari tadi nomornya masuk ke kami, tapi saat kami angkat putus lagi ya. Gelas-gelas kaca. Request lagu malam ini luar biasa. Nia Daniyati sudah masuk ke dalam list kami. Ada Rafika Duri dengan Tirai. Ada juga lagu Ku Cari Jalan Terbaik dari Ratih Perwasih, Atik CB antara Anyer dan Jakarta. Lilin-lilin kecil dari Krisya. Namun sebelumnya Yuna putarkan dulu lagu yang sudah di request oleh Cek Mir yang ada di Paloh Lada, Jangan Sakiti Hatinya dari Iis Sugianto, dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
3: Saatnya kita dengarkan Ruang Rindu.

0: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Dengan lagu antara Anyer dan Jakarta, request dari Bang Riki dan juga Kak Ani yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Masih ada Ratih Perwasih, masih ada Nia Daniati dan juga Rafika Duri yang belum Yuna putarkan di malam ini. Namun sebelumnya Yuna ingin menyapa Anda yang sudah bergabung dan memberikan komentar-komentar terbaik Anda di malam hari ini. Mengenai kebiasaan dan normalisasi belanja tapi gak turun dari kendaraan. Masih di atas motor, masih di dalam mobil, buka kaca langsung beli di warung-warung di kampung terutama ya. Ada yang bilang itu gak sopan, ada yang bilang gak masalah, yang penting barangnya laku. Ada pro, ada kontra mengenai hal yang sudah menjadi pembahasan kita. Ada pandangan keberatan, ada pandangan yang mendukung. Ada yang bilang akan tercipta jarak transaksi yang hanya lewat panggilan di atas kendaraan. Itu membuat hubungan menjadi sekedar penjual dan pembeli, hilangnya kehangatan di warung-warung ya. Namun di kesempatan terakhir ini, di 15 menit terakhir, mungkin masih ada yang ingin bergabung bersama kami untuk request lagunya, boleh. Anda bisa gunakan line telepon atau juga pesan WhatsApp di 08 11 67 15 8 93. Nanti kita masukkan, kita selipkan lagu Angel Puff, Harapan Cinta, setelah lagu Rafika Duri dan juga Nia Daniati sesaat lagi. Adakah yang ingin bergabung lagi untuk request lagu-lagu era 80-an? Masih banyak yang belum di request. Bruri Marantika belum ada, dari tadi Yuna tunggu loh ya. Karena Yuna pengen. Tapi karena gak ada yang request, waduh, sepertinya harus Yuna selip-selipkan juga nih lagu Bruri di malam hari ini. Cuma masih bingung juga judulnya mau yang mana. Karena kalau Bruri Marantika, Widuri enak ya. Rindu Terlarang juga enak. Silakan requestnya di 08 11 67 15 8 93. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Yeah, hai Nabang Nuri malamnya. Kenapa belum malam Bang Nuri?
1: Baru pulang di warkop.
0: Baru pulang dari warung kopi. Warkop. Gimana, minum apa malam ini di warkop? Pakai kopi saring?
1: Ya, kopi saring.
0: Is mantap. Nyen be sampai hanjit malam gara-gara kopi, we?
1: Ya, karena kopi yang di malam.
0: Oh, menen. Jadi kopi adalah obat tidur, ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, Bang Nurip, request lagu kita di era 80-an. Bang Nurip, pilih yang mana?
1: Ini dari Brori
0: boleh?
1: Boleh.
0: Pilihannya adalah Widuri atau Angin Malam atau Cinta Terlarang.
1: Widuri ya.
0: Widuri.
1: Oke ya.
0: Helok bagai rembulan. Oke, salam-salamnya. Ini bukan.
1: Ya, salam.
0: Mm-mm.
1: Buat Kak Wahyuni, Herman di Aceh Selatan,
0: okay.
1: Adi di Gurugo,
0: siap.
1: Buat siapa lagi ya? Buat Deina, buat Om Kamir, Om Kamino, Om Budi,
0: okay.
1: Iir,
0: betul.
1: Tesi. Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja. Bang Nurib, ditunggu lagunya. Terima kasih sudah bergabung ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.

hari ini pendengar, untuk Anda yang sedang berjuang dalam permasalahan Anda, ya, percayalah bahwa setiap orang tidak ada yang baik-baik saja. Semua sedang dihadapkan dengan ujiannya masing-masing. Tapi yang membedakan adalah bagaimana cara menghadapinya. Ada orang yang mengeluh terus dalam hidupnya. Mengeluh, semuanya dikeluhkan, brutal. Ada juga yang menyikapinya dengan tenang, ya, dengan damai. Jadi seperti tidak pernah ada ujian, tidak pernah ada masalah dalam hidupnya. Padahal hanya bermodalkan ketenangan saja, ya. Jadi tetaplah tenang, tetaplah menjadi pribadi yang selalu ingin menjadi semakin dewasa, semakin tidak memikirkan masalah-masalah yang begitu berat, apalagi orang-orang yang datang dan pergi sesuka hatinya. Kayak lagu ya. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, gitu kan. Untuk yang sedang tidak baik-baik saja, semoga saja lagu-lagu yang kami putarkan bisa membuat Anda terobati sedihnya. Gak perlu pura-pura baik agar menahan orang lain untuk tetap tinggal bersama Anda. Dan gak perlu juga kita menggunakan topeng supaya kita bisa diterima. Hidup itu gak perlu dipusing-pusingkan dengan orang-orang yang gak bisa menerima kita apa adanya, ya. Tetaplah jadi diri Anda sendiri. Terus kalau gak punya bestie gimana, Kak Yuna? Ya gak perlu lah, gak perlu bestie-bestie. Yang penting tetap baik, tetap tulus. Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada setiap saat, tapi siapa yang tetap baik walaupun tidak sering bersama. Gak perlu bestie-bestian, yang penting punya hubungan saling menghargai, saling mendukung dan tidak menyakiti. Karena hidup tidak butuh banyak teman, yang dibutuhkan adalah orang-orang yang tulus, bukan hanya ada di saat senang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Sudah jamak dalam kehidupan kita, meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semua itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: titik inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lhokseumawe Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Robi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Untuk hari ini Senin 21 September 2026 kami hadir untuk menemani aktivitas Anda. Dengan hiburan dan informasi akan terus kami hadirkan sepanjang hari sampai jam 12 malam ini. Menang azan untuk sholat subuh untuk kota Leksemawe dan sekitarnya, kami seluruh kasawan serta kesempatan mengucapkan selamat mulai aktivitasnya dan selamat menaikkan ibadah.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mujibud da'wat, wa qadiyal hajat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah, mu'dhil amanat, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin minal mu'minina wal mu'minat, amma ba'du. Urgensi dan keutamaan doa. Bagaimana doa-doa yang kita panjatkan selama ini, apa saja keuntungannya, apa saja keutamaannya. Bagaimana ini kita memotivasi kita untuk sering berdoa. Bukan hanya pengabulan doa yang kita dapatkan, tapi juga berbagai manfaat dan keutamaan yang kita peroleh dengan doa-doa yang kita panjatkan. Pernah ada suatu hadis yang dipanjatkan, yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh Nu'man bin Bashir. Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ad-du'a'u wal ibadah. Summa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Lalu beliau membacakan ayat, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan kepadamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, kata Allah, di surat Al-Mu'min ayat 60. Maka orang-orang tersebut akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Artinya doa itu bukan hanya pengabulan, tapi juga sarana mengundang pertolongan dari Allah. Doa akan mendatangkan pahala dari Allah. Semakin sering kita berdoa, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Doa adalah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa syai'un akramu 'alallahi ta'ala minad du'a." Tidaklah ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, semakin mulia kedudukan kita di sisi Allah dan juga di hadapan makhluk Allah. Jadi tidak ada alasan untuk mempersedikit doa kepada Allah. Doa adalah sarana untuk menjauhkan murka daripada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Sesungguhnya orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Dan ini adalah hadis dari Tirmizi. Di antara 99 asma Allah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Mana Ar-Rahman, kata seorang ulama, adalah asma yang menunjukkan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Sedangkan mana Ar-Rahim, Allah akan marah jika kita tidak mau berdoa kepadanya. Doa membuka pintu rahmat, Rasulullah juga bersabda bahwa bagaimana doa-doa itu akan membuka pintu-pintu rahmat. Man futihalahu minkum babud du'ai futihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa yang dibukakan untuknya pintu doa, maka Allah akan bukakan baginya pintu rahmat. Dan ini adalah hadis sahih riwayat Tirmizi. Semakin banyak berdoa, semakin banyak pintu rahmat yang terbuka untuk kita. Dengan berbekal rahmat Allah yang melimpah, kita akan sukses di dunia dan juga bahagia di akhirat. Bayangkan doa akan mendatangkan ketentraman hati dan ketenangan jiwa. Allah berfirman, "Wasalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim." Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, di At-Taubah ayat 103, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Karena doa adalah zikir. Barang siapa yang memperbanyakkan doa kepada Allah, maka Allah akan memberikan berbagai hal kepada yang sebagaimana dia dekat dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan berbagai apa yang dia inginkan, apa yang dia panjatkan kepada Allah, doa itu akan menjadi karakter diri yang tertanam dalam jiwa. Ketika kita tahu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Ar-Ra'd 2 ayat 28. Doa akan menanamkan karakter dalam diri kita. Karena kita ketika merasa bahwa Allah telah mengabulkan doa kita, kita akan malu untuk melanggar larangan Allah, mendurhakai nikmat Allah. Kita akan segan kepada Allah. Karena kita akan semakin dekat dan bersyukur dengan doa-doa kita yang ternyata begitu banyak telah Allah kabulkan. Nabi Sulaiman, ketika banyak doanya telah dikabulkan oleh Allah, dia berkata, "Hadza min fadli rabbi." Ini daripada karunia Rabbku. Kalau kita lihat banyak stiker di belakang mobil itu, mobil itu adalah "Hadza min fadli rabbi." Nikmat yang kita terima ini adalah bagian daripada karunia daripada Tuhanku. Liyabluwani ashkurukum am ashkuru am akfuru. Wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Dan ini adalah An-Nahl ayat 40. Di surah An-Naml ayat 40 ini, dijelaskan bahwa bagaimana doa ini akan memindahkan kita dari hiruk pikuk kehidupan dunia menuju alam munajat yang sangat damai dan jernih. Dengan doa kita dapat memutuskan diri dari dorongan syahwat dunia. Kita terkadang berada di dunia, tapi kalau kita sadar kita hanya berada sesaat di sini, kita akan mendekat ke alam langit, membuat kita merasakan kenikmatan spiritual dengan berdoa, menyerahkan semua kepada Allah. Imam Ghazali berkata, di antara manfaat doa adalah ketenangan, realisasi kehadiran hati di sisi Allah, dan ini adalah puncak daripada ibadah. Karena Rasulullah bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu adalah inti daripada ibadah. Dan ini hadis sahih riwayat Tirmizi. Doa adalah substansi dari sebuah ibadah. Ketika seseorang berdoa, seluruh harapannya hanya tertuju kepada Allah. Dan selain Allah, dia telah berputus asa. Dia hanya berharap kepada Allah, dan ini adalah tauhid dan ikhlas. Tidak ada ritual ibadah yang mampu mengunggulinya. Doa adalah sarana untuk memperlihatkan karunia Allah kepada hamba-hambanya yang bingung dan lemah. Bahwa hanya Allah yang menyembuhkan mereka. Hanya Allah yang melimpahkan kenikmatan kepada mereka. Dan Allah yang menerima taubat mereka. Karena Allah, hanya Allah yang mampu mengabulkan doa-doa mereka. Ketika Allah berfirman di An-Naml ayat 62. "Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a'ilahun ma'allah qalilam ma tadhakkarun." Siapakah yang memperkenankan doa dalam kesulitan ketika dia memohon? Siapakah yang menghilangkan kesulitan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada ilah, ada Tuhan selain Allah? Mungkin kamu sangat sedikitlah mengingat Allah. Doa adalah sarana bagi kita untuk merealisasikan semua kebutuhan kita, baik yang kecil maupun yang besar. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Liyas'al ahadukum, ahadakum rabbahu hajatahu hatta yas'aluhul milha wa hatta yas'aluhu syish'a na'lihi idzan qata'a." Hendaklah seseorang di antara kamu memohon semuanya kepada Allah sampai hal yang kecil. Sampai-sampai ia memohon kepadanya garam. Kita gak punya garam, kita tetap minta kepada Allah. Bahkan ketika tali sandal kita putus pun, kita hanya memohon kepada Allah. Inilah urgensi dan pentingnya keutamaan doa. Sehingga kita termotivasi mengoptimalkan doa-doa kita di setiap hari-hari kita. Karena disinilah limpahan kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita mampu peroleh dengan doa-doa yang kita lakukan. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah, maka Allah akan penuhi keinginan-keinginan kita. Allah akan penuhi hajat-hajat kita. Allah akan berikan apa yang kita inginkan kepada kita dan keluarga kita. Bagaimana Allah selalu mengabulkan doa-doa, hajat kita, pinta kita, apa yang kita inginkan. Semua Allah berikan. Kalau kita pun mau, kita bukan hanya hidup dengan doa kita, bahkan mati pun dengan pengabulan doa-doa kita. Kita minta agar kita meninggal di atas takwa, itu juga bagian dari doa kita. Bagaimana seluruh upaya kita komitmen dalam berdoa, meminta agar kita hidup bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berjuang agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad mencari keridaan Allah, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan Allah akan beserta orang-orang yang berbuat baik. Dengan kebaikan yang kita lakukan dengan doa-doa kita, Allah akan selalu berada bersama kita. Di surat Al-Ankabut 69, Allah menjelaskan bahwa Allah akan selalu bersama kita, mendukung keinginan-keinginan kita yang kita tuangkan dalam doa-doa terbaik kita. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis surat Ahmad, Yaqulu Allahumma inni as'aluka tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Apa doa Rasulullah yang terbaik yang beliau katakan? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ketakwaan, petunjuk, keterpeliharaan dari dosa dan juga kekayaan. Ini mungkin doa terbaik kita hari ini. Dan insya Allah, Allah akan kabulkan doa-doa kita seperti hadis surat Ahmad ini. Dan insya Allah kita berdoa di akhir perjumpaan kita, Allah kabulkan doa-doa terbaik kita. Para pendengar RRI Lusmawe, terutama program Mutiara Pagi yang bekerjasama dengan Dinas Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lusmawe. Ini saja yang dapat Ustaz Gunawan sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Dan begitu kan yang baru bergabung di pagi hari ini, di hari Senin 21 September 2026 ya, Robby yang sudah hadir dari jam 5 pagi tadi. Pro 1 hadir untuk menemani Anda sampai jam 12 malam nanti. Informasi yang terangkum dalam berita pagi akan hadir sesaat lagi di jam 6 waktu Indonesia Barat. Dengan informasi-informasi lain pagi hari ini dari Pro 3 di jam 7, Kabar Aceh di jam 7.30, serta dialog pagi untuk hari ini akan hadir sekali dengan informasi-informasi diselingi dengan hiburan untuk Anda. Dengar, selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan inilah Pro 1 RRI Leksemawe dengan fokus berita pagi.

Lang Mangat. Ada salah satu UMKM kita yang akan kita berdayakan, yaitu Asam Tanah. Dan penjualannya mudah-mudahan bisa menembus pasar nasional, karena ini kan salah satu bonbon permen makanan kita dari kecil ya.

Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Sebanyak 2045 pemilih gunakan hak suara pada Pilciksung Desa Simpang 4 Kota Loksmawe. Jembatan Kuta Blangbiren kembali bisa digunakan oleh masyarakat setelah rusak akibat banjir pada November 2025 silam. Dan pendengar, bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Berita yang pertama, sebanyak 2.045 pemilih di Desa Simpang 4, Kota Leksemawe memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pemilihan geci atau pilciksung serentak Minggu 20 September 2026. Pemungutan suara di Desa Simpang 4 dilaksanakan melalui dua tempat pemungutan suara atau TPS yang dipusatkan di Komplek Gedung Sanggar Kegiatan Belajar SKB Kede Aceh. PJ Geci Simpang 4 Tengku Fakri mengatakan dua TPS tersebut disiapkan untuk melayani masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih. Antusiasme masyarakat untuk menggunakan hak pilih terlihat cukup tinggi sejak pagi. Warga mulai mendatangi lokasi pemungutan suara dan mengikuti antrian secara tertib sesuai arahan panitia pilciksung. Sementara itu, Ketua Panitia Pilciksung Desa Simpang 4 Asrul Maulana berharap seluruh tahapan pemilihan geci tahun 2026 dapat berlangsung aman, lancar, dan sukses. Ia juga mengharapkan dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga ketertiban selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Pilciksung serentak tahun 2026 sendiri dilaksanakan di 47 desa dalam wilayah Kota Leksemawe. Dengan dukungan masyarakat dan panitia, pelaksanaan pemilihan geci diharapkan berjalan tertib serta menghasilkan proses demokrasi di tingkat desa yang aman dan lancar. Masyarakat berharap para geci yang terpilih dalam pemilihan nantinya memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menjalankan pemerintahan gampung serta menyelesaikan berbagai persoalan yang diharapkan ataupun yang dihadapi masyarakat. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
1: Masyarakat berharap para geci yang terpilih dalam pemilihan nantinya memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menjalankan pemerintahan gampung serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Geci terpilih diharapkan tidak hanya mampu mengelola administrasi pemerintahan, tetapi juga memahami kebutuhan warga, membangun komunikasi yang baik, serta mampu mencari solusi terhadap berbagai permasalahan di tingkat gampung. Demikian disampaikan Kadria, PJ Ketua Abdesi Merah Putih Kota Leksemawe. Selain itu, masyarakat juga berharap para geci memiliki gagasan dan kemampuan untuk mendorong kemajuan gampung sekaligus mendukung pembangunan Kota Leksemawe ke depan.
2: Yang kita harapkan kepada masyarakat, memang masyarakat kita sekarang sudah pintar semua, sudah tahu mana yang harus menentukan untuk geci-geci mereka tersebut atau calon untuk bisa membawa desa dia yang lebih baik. Kita tidak bisa mengukur mundur ke belakang tentang aturan dan kebijakan daripada kepala desa atau geci yang ada di Leksemawe. Kita harus lebih memiliki ke depan untuk kemajuan-kemajuan yang ada di Kota Leksemawe. Dengan ada kemampuan daripada geci-geci yang akan dipilih oleh masyarakat kita, itu mungkin ada kemajuan juga untuk Kota Leksemawe.
1: Kemampuan para geci dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dinilai akan memberikan dampak terhadap perkembangan masing-masing di gampung. Karena itu, masyarakat berharap pemimpin yang terpilih nantinya dapat bekerja secara maksimal, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta ikut berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan Kota Leksemawe. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Masyarakat Kampung Tempo Tengah di Kecamatan Banda Sakti, Kota Leksemawe, Minggu 20 September 2026 sangat antusias mengikuti pencoblosan pemilihan geci langsung yang berlangsung di Masjid Al-Muklisin Kampung setempat. Sejak pemungutan suara dibuka pukul 8 waktu Indonesia Barat, masyarakat sudah mulai mengantri di tempat pemungutan suara atau TPS masing-masing. PJ Geci Kampung Tempuk Tengah Muhammad Nasir mengakui masyarakatnya sangat antusias. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pilciksung sangat tinggi.
3: Masyarakat di warga Kampung Tempuk Tengah dari Dusun 1 sampai Dusun 5 sangat antusias beramai-ramai menuju ke TPS dengan tidak ada paksaan, dengan kemauan daripada dirinya sendiri masing-masing karena ingin memilih calonnya yang telah ditentukan oleh mereka masing-masing. Yang sudah ada di hati mereka masing-masing ingin memilih geci yang terbaik untuk Kampung Tempuk Tengah. Hingga saat ini ke masyarakat sudah hari kita 30% ada. Optimis, sangat optimis masyarakat di warga Tempuk Tengah ini.
0: Pada pemilihan kecil di Kampung Tempuk Tengah tahun ini, tambahnya ada 5 calon yang menjadi pilihan masyarakat, sementara Kampung Tempuk Tengah tahun ini jumlah DPT mencapai 6.075 pemilih, sedangkan TPS yang tersedia hanya 4, sementara hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat masyarakat hadir sudah mencapai lebih dari 30%.
4: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Masyarakat Aceh kini kembali dapat menggunakan jembatan Kerung Tingkem atau jembatan Kutablang di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren, setelah rusak akibat banjir pada November 2025 silam. Jembatan itu diresmikan Bupati Biren Muklis bersama Forkopimda dan stakeholder terkait pada Minggu 20 September 2026 kemarin. Sebelumnya, warga menggunakan jembatan Bailey sebagai akses lintas nasional Banda Aceh Medan. Kendaraan yang melintas di jalur tersebut harus menggunakan jembatan darurat dengan sistem buka tutup. Kondisi itu sebelumnya menyebabkan antrian kendaraan, bahkan masyarakat harus menunggu berjam-jam untuk dapat melintasi jalur nasional tersebut. Rusdi, salah seorang warga Biren yang sering melintas jalur tersebut, mengaku senang dan bahagia dengan selesainya jembatan permanen itu. Pantauan RRI, ratusan masyarakat juga hadir menyaksikan secara dekat di lokasi saat peresmian jembatan Kerung Tingkem tersebut. Pemerintah daerah dinyatakan tidak berdaya menjaga kestabilan harga bahan pokok setiap hadirnya hari-hari besar. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
5: Artinya apapun yang mereka lakukan itu tidak berimbas juga ke para pedagang untuk tidak menaikkan harga-harga barang.
6: Pemerintah daerah dinyatakan tidak berdaya menjaga kestabilan harga bahan pokok setiap hadirnya hari-hari besar. Pemerintah tidak mampu menahan lonjakan harga kebutuhan pokok meskipun telah berupaya melakukan berbagai operasi pasar. Demikian disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Muslim LPKM Syarial MS kepada RRI. Dijelaskan Syarial, setiap imbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai tidak mengandung efek apapun bagi para pedagang untuk tidak menaikkan harga kebutuhan bahan pokok setiap menjelang peringatan hari-hari besar. Dan ini menunjukkan bahwa pasar memiliki peranan untuk mengatur setiap harga kebutuhan pokok yang akan dijualkan kepada konsumen.
5: Tidak ada satu upaya antisipasi, karena memang mereka juga, pemerintah kecilnya tidak berdaya. Artinya apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka omongkan itu tidak berimbas juga ke para pedagang untuk tidak menaikkan harga-harga barang. Gitu. Seperti beberapa minggu yang lalu, isu-isu kenaikan harga listrik. Sebenarnya karena konsep negara kita membiarkan konsep ke pasar, beginilah akhirnya kejadiannya. Jadi kita masyarakat juga tidak berdaya. Artinya masyarakat secara terpaksa mau tidak mau harus mengikuti konsep harga pasar ini, begitu.
6: Lebih lanjut disampaikan Syarial, dengan fenomena kenaikan harga bahan pokok tersebut, masyarakat sebagai konsumen terpaksa harus merasakan kondisi itu setiap kali datangnya hari-hari besar. Kian Albara Maulana melaporkan.

0: Sebagian besar waktu produktif masyarakat setiap hari dihabiskan di lingkungan kerja. Karena itu menjaga kesehatan mental saat menjalankan tugas profesional menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan demi menjaga produktivitas sekaligus kesejahteraan hidup. Kondisi psikologis pekerja dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan maupun hubungan sosial dengan rekan kerja. Oleh sebab itu, keseimbangan mental di tempat kerja perlu menjadi perhatian. Bukan hanya bagi pekerja tetapi juga bagi manajemen instansi maupun perusahaan. Seorang psikolog Sukma Diarti menjelaskan, ada 3 langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental selama bekerja. Pertama, menikmati pekerjaan yang dijalankan. Kedua, membangun hubungan yang positif dan harmonis dengan rekan kerja maupun atasan. Ketiga, memberikan apresiasi terhadap pencapaian diri.
1: Hal-hal yang bisa teman-teman lakukan untuk menjaga kesehatan mentalnya, yang pertama, nikmati apa yang sedang teman-teman kerjakan. Tentunya pekerjaan kita banyak, tapi munculkan rasa senang, rasa bahagia saat teman-teman mengerjakannya. Yang kedua, bangun relasi yang positif, harmonis dengan rekan kerja, atasan, ataupun orang-orang yang terlibat di pekerjaan. Hubungan dan relasi yang baik, harmonis, dan sehat akan mendukung kita untuk memiliki jiwa yang sehat pula. Yang ketiga, teman-teman bisa mengapresiasi pencapaian ataupun prestasi yang teman-teman lakukan.
0: Dengan menikmati pekerjaan, membangun relasi yang baik, serta menghargai setiap pencapaian, pekerja diharapkan mampu menjaga kesehatan mental dan menciptakan produktivitas kerja yang berkelanjutan. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Robi. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Semawi. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Iya, fokus pagi untuk hari ini. Bagaimana dengan pemilihan kecil langsung yang sudah dilaksanakan di kampung Anda? Simpang 4, Tempuk Tengah, ya, Payapuntut. Padahal pasti sudah terpilih, walaupun belum penetapan kali ya, tapi sudah penghitungan tadi malam di Menasah Panggo, juga rame sampai malam. Semoga aman semua dan terpilih seorang kecik yang amanah, pastinya yang bisa membangun kampung-kampung ataupun desa-desa lebih maju ya. Jadi sekarang sudah terpilih satu, tidak ada lagi perbedaan. Kalau kemarin ada 5, ada 3, ada 2, berbeda-beda pilihan, tetapi setelah terpilih satu orang ini tidak ada lagi perbedaan. Dan untuk para kecik juga yang sudah diamanahkan oleh pemerintah, juga ya Allah sudah memerintahkan untuk lebih adil seperti itu. Dan sholat subuh digalakkan setelah nanti terpilih, masjid-masjid di saat subuh mudah-mudahan ramai terus ya. Selamat pagi untuk Anda yang baru bangun. Oh enggak lah, sudah jam 6 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Memulai aktivitas hari dengan bismillah yang pasti semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal pekan hari ini Senin di 21 September. Semoga semua akan lancar sesuai dengan usaha Anda. Lagu-lagu Aceh yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini ya, menemani persiapan Anda dalam melaksanakan aktivitas hari. Tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Leksemawe.

101 RRI Alex Mamecut Kemala Hayati dengan Bungong Jempa. Ya, masyarakat Aceh harus bangga dengan lagu Bungong Jempa ini dan tarian Aceh juga yang sangat mendunia ya. Bungong Jempa ini luar biasa sekali. Selalu dinyanyikan ataupun diperlombakan tuh setiap lomba-lomba paduan suara di luar negeri gitu ya. Dan tarian-tarian Aceh selalu ditampilkan dalam acara-acara apapun di luar negeri. Sangat bangga dengan kebudayaan Aceh gitu ya. Apalagi di dua hari kebelakang ini masyarakat Aceh juga bangga dengan raihan prestasi yang luar biasa oleh kafilah-kafilah Aceh yang meraih peringkat 4 nasional pada ajang MTQ ke-31 di Semarang. Dua hari yang lalu penutupannya dan kita wajib bangga sekali apa yang diraih, yang dicapai oleh masyarakat Aceh di tingkat nasional. Oke, kebanggaan juga warga Kota Lok Semau yang telah melaksanakan Pilciksung kemarin secara aman dan tentram, sudah terpilih walaupun belum penetapan tapi terpilih geci-geci yang memang harapan masyarakat seperti itu. Ya, terima kasih sekali gitu kepada semuanya di jam 6 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat, di jam 7 juga nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Ya, untuk mengikuti berita sentral hari ini. Pendengar, selamat pagi, selamat mulai aktivitasnya. Inilah Pro 1 RRI Lok Semawing.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Gam, sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan,